Berita seterusnya. Lelaki kurang upaya OKU berkerusi roda yang dilihat berlegar di tengah jalan di Taman Ria Sungai Petani Kedah susulan insiden kemalangan membabitkan seorang lagi OKU lain di lokasi sama Jumaat lalu merupakan peminta sedekah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanya Ramlan menerusi kenyataan yang berkata OKU terbabit kini ditahan untuk siasatan lanjut setelah didapati positif dadah. Katanya lelaki OKU terbabit yang mengalami lemah kaki ditahan semalam didapati tidak mempunyai kad OKU dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Penahanan lelaki itu susulan aduan dan kegusaran pengguna jalan raya melihat kemunculan individu berkerusi roda berlegar di tengah jalan itu sehingga waktu malam. Pada Jumaat lalu, seorang gelandangan berkerusi roda menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani selepas cedera dilanggar sebuah kereta di tengah jalan itu. Rakaman kamera papan pemuka kemalangan itu yang dikongsi secara meluas di media sosial menunjukkan mangsa dilanggar sebuah kereta di tengah jalan sejurus selepas pukul 1 pagi. Indeks pemerkasaan pengguna ketika ini berada pada tahap 63% dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Timbalan Menteri KPDN Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan gerakan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta komuniti setempat. Sehubungan itu, gerakan pengguna disaran memainkan peranan lebih aktif bagi memperkasa masyarakat, menjadi pengguna bijak berdaya saing serta memahami hak dan tanggungjawab mereka dalam menghadapi cabaran semasa. Kita beralih ke perkembangan sukan. Pembangunan sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi IPTA bakal mendapat lonjakan baharu menerusi penerbitan program S-Podium hasil kerjasama rasmi antara Radio Televisyen Malaysia RTM dan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media

Presiden Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal merangkumi liputan meluas mengenai aktiviti sukan universiti di seluruh negara selain membantu RTM mengetengahkan naratif pembangunan sukan serta sumbangan mahasiswa secara menyeluruh. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menandatangani nota kerjasama tersebut bersama Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail di Menara Angkasa Puri. Dalam pada itu, pengarah bahagian program TV RTM Alec Reza Shariman Osman berkata, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda selain mendedahkan ekosistem sukan di peringkat IPTA. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Jermaine.
1: Itu macam AI.
0: Sebab AI dia tak boleh sebut Najmi. Najmi juga.
1: Najmi. Saya kadang-kadang rasa macam, ya Allah.
0: Menyampah. Dah tukar nama kat isi.
1: Menyampah pula.
0: Oh, menyampah.
1: Najmi ni Najmi.
0: Najmi. Doi. Tapi hal lain itulah ada dengan warna-warni.
1: Yeah.
0: Dunia AI ni.
1: Tapi seronok juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita bosan kan? Kita akan tanya, pengasuh dari syurga ni macam mana AI?
0: Okay, dan AI kata, pengasuh dari syurga ni ibarat macam pengasuh bidadari.
1: Pengasuh bidadari.
0: Yang jatuh dari syurga. Merujuk kepada pengasuh yang menjaga dengan penuh kasih sayang.
1: Kasih sayang.
0: Keikhlasan.
1: Keikhlasan.
0: Cinta yang luar biasa.
1: Kepada ayah budak tu?
0: Itu sampingan. Siapa dah tengok tau? DJ Suka tu kena tengok dokumentari. Dah selalu Najmi pun tahu lah kan. Dia lelaki tu baru saja kehilangan isterinya. Lepas tu dia cari pengasuh.
1: Okay.
0: Dekat di media sosial. Bila cari pengasuh, lepas tu pengasuh tu pun main suka budak-budak ni. Lepas tu macam mana tu jadi? Dia suka budak-budak tu dan dia pun dapat juga dengan bapak dia tu juga. Kahwin. Tapi tu pengasuh dari neraka.
1: Pengasuh dari neraka? Allah.
0: Itulah.
1: Tadi dia punya pertemuan tu
0: dah
1: cinta yang dituntut oleh agama dah. Maksudnya kahwin. Tapi lain pula ceritanya. Kesian dekat si anak tu kan.
0: Itulah. Itu yang kadang-kadang orang risau dengan mak tiri ni kan. Tapi tak apalah, kita bukan nak cakap pasal mak tiri.
1: Okay, baik.
0: Pengasuh yang memang ni lah, memang baik tu, memang tahap macam mana Najmi nak kata?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa
1: memang
0: lah.
1: Memang perfect.
0: Perfect.
1: Dan kita kalau kata kita hantar anak dekat dia, kita pun tak risau, tak serabut hati perut. Dia keluar maedah.
0: Dah tinggal berapa minggu?
1: Seminggu.
0: Seminggu tapi pun lama. Ayat dah, padu-padu kan. Dan dia pun tak kisah, tak apalah hantar, ambil malam. Bukanlah nak
1: melampau. itu malas lah.
0: Bukanlah. Sebab dia sayang sangat. Okay. Kata kalau boleh hujung minggu ke, kalau ni sebab boleh lah hantar macam tu. Kalau lah kan, ada jarang lah 0.1%. Tapi adalah banyak pengasuh-pengasuh yang dari syurga.
1: Betul. Tapi apa pun, kepada anda di luar sana yang buat perkhidmatan menjadi pengasuh, yang jaga kanak-kanak ataupun budak-budak ni, so jagalah macam anak sendiri. Sebab apa? Sebab orang percaya dekat kita.
0: Okay, ni Fairuz Ishak katanya, saya masa kerja 8 orang pengasuh. Bertukar-tukar lah. Kenapa sampai bertukar-tukar 8 pengasuh tu? Adakah ia tak menepati cita rasa?
1: Bukan.
0: Fairuz ni
1: Harga murah lagi.
0: Betul. Tak habis lagi ni. Lah berhenti kerja jaga sendiri sebab upah mahal.
1: Upah mahal.
0: Dia tahu lah apa macam dia nak cakap.
1: Saya anak saya yang sulung dulu ni.
0: Yang sebelah ni dah form 5 dah.
1: Dah form 5 dah. Saya hantar dekat pengasuh.
0: Pengasuh? Pengasuh tu okey lah.
1: Pengasuh tu sebaya dengan saya.
0: Lepas tu saya hilang fokus.
1: Saya
0: nak suruh dia jaga saya kan? Nak jaga anak saya kan? Jaga saya.
1: Sebab tu lagu dulu ni, ayahku kahwin lagi.
0: Kahwin lagi lah sangat. Hangat-hangat. Jomlah kita berhibur. Kongsikan kepada anda tentang pengasuh dari syurga.

0: Selamat pagi semuanya. Itu dia rendangan daripada Aris Sariwatan Zu
1: tentang anak.
0: Yes.
1: Kan. Hmm. Jadi kita mengharapkan anda yang kata menghantar anak kepada pengasuh-pengasuh. Apa yang membuatkan dia kan
0: kriteria utama.
1: Kriteria utama. Mesti mula-mula tu kita tengok dulu. Kita pergi rumah dia dulu.
0: Survey dulu.
1: Tengok macam mana. Okey ke dia ni. Lepas tu barulah kita menghantarkan anak kita kat dia.
0: Iyalah, satu kepercayaan yang besar sebenarnya Su. Kalau saya pun sebenarnya saya fikir 3-4 kali seminggu 2-3 bulan saya fikir Su. Nak pergi hantar anak kita ni Su.
1: Ya.
0: Bukan mudah.
1: Dan ia tak semudah untuk kita cari di media sosial apa semua.
0: Ya.
1: Sebab kita tak mengenali dia apa semua. Tapi,
0: hati budi.
1: Tapi kadang-kadang macam di tempat-tempat lain kan. Dia pun mungkin dah sibuk macam dah tak tahu nak cari kat mana, dia pun letakkan di media sosial. Jadi rezeki lah kau dapat yang macam syurga ni. Pengasuh-pengasuh dari syurga ni.
0: Dan sebab kalau kata kita hantar anak itu dekat pengasuh tu, selalunya kalau kata Su ada pengalaman hantar ke pengasuh?
1: Oh, ya, ada.
0: Ada. Maksudnya dia tanya orang sangat. Kriteria utama yang Su cari tu apa dia
1: sangat? Saya kata orang, dia mesti keibuan.
0: Keibuan?
1: Bukan kebapaan. Sebab dia keibuan. Okay. Lepas tu cara dia mengendalikan budak tu macam mana. Lepas tu tengok anak-anak yang tu okey tak dari segi dia jaga tu. Kalau boleh jangan ramai sangat lah. Sebab tak mampu kan jaga yang ramai.
0: Maksudnya sunat kualiti berbanding kuantiti.
1: Kita tengok ini daripada saya punya pendapat.
0: Okay.
1: Pendapat orang lain kita tak tahu. Sebab hari tu kan dulu pernah sekali saya hantar pada orang yang memang saya tak kenal.
0: Okay.
1: Saya tak kenal, saya jumpa kat
0: Bahani
1: mana.
0: Bahaninya Zu.
1: Siapa yang bagi cadangan lah, tak ingat lah.
0: Sebab murah lah tu kan.
1: Okay, bagi cadangan. Lepas tu saya datang rumah dia. Saya tengok dia punya persekitaran. Saya tengok dia memang nampaklah kelembutan tu. Jadi dia boleh lah ni. Walaupun mak dia tu garang. Mak sebenarnya
0: mak budak tu lah.
1: Kita tapi dapat yang tu. Tapi hanya mampu menjaga sampai setahun kot. Lepas tu dia pindah.
0: Dia pindah.
1: Sayang, 1000 kali sayang.
0: Okay, kalau kata Su direzekikan nanti Su, ada saya mata lagi, izinkan saya menjadi pengasuh Su. Sebab saya lembut Su.
1: Saya risau lembut yang mana. ke arah lain.
0: Bukan.
1: Lelaki sejati ya. Okey, anda mungkin anda juga pengasuh. Apa yang membuatkan anda nak menjaga anak orang? Sebab nak menjaga anak orang ni susah ni Jimmy. Sebab bukan lahir daripada darah daging kita, darah daging kita. Macam mana kita nak jaga seseorang yang bukan yalah, bukan dari
0: anak kita,
1: janin kita,
0: pangkal rahim kita tu.
1: Amboi.
0: Okey, kita nak tengok juga komen kawan-kawan kita di Facebook ketika ini. Daripada Soleh Din katanya, selamat pagi Kedai FM terbaik. Pengasuh yang terbaik, yang beriman, yang pengasih, penyayang, bertanggungjawab dan banyak sabar dengan kerenah anak-anak. Macam saya baca ikrar pula.
1: Betul. Ada yang dapat tadilah, pengasuh itu memang baik sangat. Lepas tu sampai bila dah besar tu, anak tu pun bagi hadiah ke apa. Tadi ada kata bagi hadiah apa? Baju raya.
0: Okay. Gelang emas.
1: Oh, itu memang ya.
0: Influencer
1: ke budak tu? Dah besar dah nanti. Okay, Fairuz Isa kata tadi dia sama lagi lah, yang anak sulung dan nombor dua, pengasuh baik sangat sebab sebaya dengan mak kita. Okay. Tapi dia kata kesian jugalah dekat mak dulu-dulu kan, jaga kita lah, nak jaga cucu pula. Ada tak yang bagi anak kita dijaga oleh mak kita ni? Ada lagi tak?
0: Kalau ada pun Su, yang saya jumpa lah kawan saya ni, kalau kata mereka bagi mak, mereka mengasuh anak mereka tu, mereka bukan kata bagi mengasuh saja.
1: Okay.
0: Maksudnya ada upah.
1: Upah.
0: Ada bayaran. Untuk nak meringankan beban mak kita tu. Memanglah mak tok tu Su, dia sayang dekat cucu dia Su.
1: Tapi mak tok dia tak kisah tu. Tapi patut mak tok tu tak diberi langsung lah jaga cucu. Mak tu pun nak rest juga.
0: Ya, mak tu nak jaga pak tok lagi.
1: It must wait. Saya hantar anak mengasuh sampai umur 2 tahun je. Okay. Sebab pasal tu COVID. Tapi sampai baik lah. Sebab umur sebelah je, sebelah parit je, dia kata. Memang dekat sungguh lah. So jadi dia kata, saya ada kawan rezeki dia dapat pengasuh yang baik. Bukan mengasuh je, adalah sebab-sebab lain yang dilakukan oleh ni sampai dia rasa memang baik sangat. Bukan cakap mengasuh,
0: yeah,
1: siap ajak mengaji, mengajak agama, rezeki dia. Itulah.
0: Alhamdulillah. Okey, dan juga daripada Nur Sakinah Hamid, dia kata dulu kak mengasuh hampir 10 tahun tu. Alhamdulillah dah macam keluarga sendiri, majikan tak berkira langsung. Yalah kan. Kadang-kadang rezeki kita jugalah sebagai mengasuh ni, bila kata kita mengasuh anak orang yang ada common sense tinggi. Kadang-kadang ada hak berkira apa ada tu.
1: Itulah sampai macam tadi dia juga kata dia sampai petang je, lepas tu sampai lajak-lajak sampai malam. Lepas tu berkira pula dia punya ni. Tu macam mana.
0: Betul.
1: Sebab tu kita kena buat baik supaya nanti kita dapat membaik juga. Okay. Mengasuh dari syurga.
0: Syurga. Tapi kita nak bercinta lagi Su.
1: Bercinta lagi.
0: Kita nak bersama dengan Mojo, Andai Ku Bercinta Lagi.

0: Waktu jangan sesekali kita bersikap seperti langit kerana kita asalnya dari tanah.
1: Ngambur. Seminggu ya kamu banyak mempelajari ilmu-ilmu.
0: Saya menuntut. Hilang saya bukan semena-mena.
1: Panjang, kita tinggi gunung. Mana kamu mencari ilmu ni?
0: Saya jauh so.
1: Jauh eh?
0: Jauh. Sangat-sangat.
1: Okay. Pengasuh dari syurga yang sangat prihatin, penuh dengan kasih sayang, melayan anak seperti zuriat sendiri. Kadang-kadang tadi macam kita baca tadi tu kan, sampai tak boleh balik rumah pada.
0: Ada
1: anak-anak yang diasuh tu.
0: Ya.
1: Betapa sayangnya mereka kepada pengasuh ni.
0: Betul.
1: Kadang-kadang pengasuh ni Najmi.
0: Ya.
1: Panggil dia takkan panggil nama makcik ni ke apa. Panggil mamam tak apa. Kan.
0: Macam anak buah saya tu dipanggil ibu dekat pengasuh dia.
1: Pengasuh dia.
0: Seronok saya tengok kan. Dan ni anak buah bukan anak saya tu. Anak buah.
1: Lepas tu kan, bak makan jangan risau lah. Kalau lah pengasuh dari syurga ni kan.
0: Mm-mm.
1: Makan memang makan banyak ni lah orang kata. Makan disuap. Sampai kesuap. Lepas tu makan memang kenyang lah. Makan yang sedap-sedap. Tadi ada baca tadi. Nanti kita tengok kat rumah biru sana.
0: Ada. Yang panjang tu.
1: Tengok lah.
0: Cik Asya tu.
1: Masa kecil dulu mak saya hantar saya dekat dua pengasuh.
0: Mm-mm.
1: Dua pengasuh sementara. Tunggu kenderaan ke tadika sekolah rendah. Depa suap makan.
0: Itu
1: bawa
0: dia
1: jalan-jalan belanja kat kedai.
0: Mm-mm.
1: Masak sedap-sedap. Masak sedap-sedap.
0: Ya.
1: Tanpa berkira. Dan juga sampai sekarang usia 38, saya teringat pengasuh saya seorang ni masih ada tapi uzur dah. Dan seorang lagi dah meninggal. Semoga Allah merahmati dan menggunakan syurga tertinggi untuk kedua-dua pengasuh saya.
0: Ya. Ini yang kita katakan tadi, Su. Budak-budak ni, Su, dia boleh tahu. Maksudnya, kalau kita buat kebaikan kepada dia, maksudnya kita jaga dia dengan penuh kasih sayang tu, sampai bila-bila dia ingat, Su. Memang dia tak boleh cakap lagi tu kita mengasuh mereka tu. Tapi jangan ingat kata mereka akan lupa setiap perbuatan kita.
1: Saya pun dulu ada pengasuh masa kecil-kecil. Bila sebut suap dengan tangan ni, memang teringat sampai ni suapan tu. Betul. Sebab dia kita kecil. Orang tu besar. Lepas tu sekali mulut. Tapi sedap lah. Sedap ingat makan air masak kicap pun. Ayam masak kicap pun.
0: Sedap. Maksudnya susu pernah diasuh.
1: Okay. Pada seseorang yang menyayangi saya ni macam cucu dia lah.
0: Okay, ada juga kita nak tengok daripada Kak Mah KMK ni. Dia kata mula kerja sebagai pengasuh ni pada tahun 73 hingga tahun 1986. Banyak tahun juga tu.
1: Maksudnya Kak Mah ni memang mengasuh jugalah dulu-dulu.
0: Hampir 13 tahun. Jadi pengasuh ni, Su. Mana saya
1: Fauzia Husin.
0: Tengok Fauzia Husin kata apa tu, Su.
1: Malah aku nak baca.
0: Saya percaya Najmi memang lemah lembut, Su. Sesuai untuk mengasuh anak orang. Ini perli tahap dewa ni, Su.
1: Lemah lembut. Saya risau dia mengasuh anak orang ni. Saya takut dia bawa dia pergi bawa hilang. Okay, ada lagi tak di rumah-rumah yang lain yang boleh kongsikan kan? Yang paling pentingnya jadilah insan-insan. Tapi saya tertarik dengan Najmi kata. Ada yang tadi tu sebut adalah lagu, waktu lagu tadi kot. Dia kata kenapa perlu bayar kalau kita boleh dapat percuma. Amboi.
0: So nak tahu macam mana?
1: Kalau malas nak bayar tetap bulan tu kan?
0: Kita bayar sekali saja. Maksudnya mas kahwin.
1: Betul.
0: Banyak sekali je. Okay, sampai budak tu besar.
1: Maksudnya banyak sekali. Bagus juga. Kenapa banyak bulan-bulan? Sedekah kita boleh banyak sekali.
0: Pilihan di tangan anda.
1: Okay lah, terima kasih kepada semua pengasuh-pengasuh yang menjaga semua anak-anak yang bukan anak daripada rahim anda, tapi anda menjaganya dengan penuh kasih sayang.
0: Okay, terima kasih kepada tante-tante kita. Pengasuh-pengasuh kita. Jom. So kita nak berhibur dulu, So. Sebelum kita nak ikuti utama 9 pagi nanti. Yang menanti selepas ini adalah Sufian Suhaimi, lagu yang berjodol. Lagu apa, Su? Terasa Ada.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di kedai.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketjamin Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka inilah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen kandakta yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia orang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah pun, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pengendaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai itu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Lia, setiap kali awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa
1: Kedah FM.
2: Aktif Anas Bulan Setiap Rancak Berbisa masih lagi bersama dengan Sumi.
1: Jangan kita terlalu larut dengan perasaan.
2: Okey, teruskan. In character, in character.
1: Hidupan ini ada jalannya. Kadang ke kanan, kadang ke kiri.
2: Traffic light juga sebenarnya kadang merah, hijau dan juga kuning. Baiklah, masih lagi bersama dengan Sumi. Kita kembali serius balik Su.
1: Tapi kan Azmi, kadang-kadang sambil-sambil tu bila kita ingat masa lalu, kehidupan, saya tu ingat makanan juga. Sebab ada macam lagu-lagu lagu hotel juga, apa boleh juga. Lagu sebenarnya memang betul lah Najmi. Boleh membuatkan mood kita ni
2: berubah-ubah.
1: Kalau Najmi pasang lagu macam ni, mood kita happy lah. Okay. Baik, bukan apa tadi Najmi. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, kerana dengan ucapan terima kasih inilah membuatkan seseorang itu rasa dihargai dan sebagainya.
2: Dihargai.
1: Tapi ini Amoy, Amoy ni
2: Amoy,
1: dari
2: apa cerita?
1: Luar negara tau. Dari China. Dia ni merupakan seorang influencer di, dari China. Dia kagum dengan rakyat Malaysia. Dia
2: sebab apa?
1: Sebab rakyat Malaysia ni sangat-sangat kaya.
2: Kaya?
1: Dengan ucapan terima kasih.
2: Namun sebelum tu Su, saya nak kongsikan juga pasal kekayaan ni. Sebenarnya kekayaan yang Su cakap tu, dia ada ketaksaan makna dia. Kalau kata dari segi linguistiknya, kekayaan ni sebenarnya dia ada ketaksaan, sebab orang ni tak semestinya kaya dengan duit ringgit. Macam Su cakap tadi, kaya dengan ucapan
1: terima kasih.
2: Kasaham ni dah.
1: Sebab dia kata, dia memuji layanan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum Melayu, India ataupun Cina. Yang disifatkan sangat sopan dan menghormati orang lain. Dan dia kata, dia meluahkan rasa kagum terhadap budaya Malaysia yang disifatkan terlalu sopan, sehingga ucapan terima kasih pun disebut berulang kali dalam perbualan.
2: Alhamdulillah.
1: Contohnya kan, contohnya bila saya contoh dia beli belilah buah di satu kedai ni kan. Saya ucap terima kasih kepada mereka. Selain jawab sama-sama, mereka yang tukang beli, kata peniaga tu, mereka akan balas semula dengan ucapan terima kasih kepada saya. Kalau dia kata terima kasih, sama-sama, terima kasih ya beli buah saya kan, macam itulah. Kata terima kasih datang lagi, datang lagi. Macam itulah. Maksudnya dia berulang-ulang kali ucapan terima kasih. So jadi dia kata dia seronok ada dengan keunikan budaya yang ada kat Malaysia ni.
2: Betul.
1: Dengan bila tengok Melayu, Cina, India, tempatannya disifatkan sangat sopan dan menghormati orang lain.
2: Ya, tepuk tangan sikit. Well done. Itulah keunikan negara Malaysia. Sebenarnya kalau kita tengok negara kita ni memang kata orang tu memang unik. So
1: itulah dia. Jom kita berhibur
2: dengan lagu yang berjudul Wulan Merindu.

0: Okey, dah pun 9.58 minit pagi. Terima kasih semuanya untuk anda yang terus bersama dengan Sumi untuk pagi ini. So.
1: Ya, dah 19 Mei 2026. Ada siapa-siapa yang sambut hari lahir ke, hari ulang tahun perkahwinan ke, hari apa-apa, jangan lupa untuk ucapkan.
0: Ucapkan selamat
1: hari
0: ulang tahun
1: aktif perkahwinan dan hari lahir.
0: Perkahwinan.
1: Bye-bye.
0: Okey.
1: Hari ini.
0: Ya, sebab tugasan kami dah pun sampai ke penghujungnya, So. Hmm? Yang pastinya kita nak bersama dengan rakan penyampai yang seterusnya selepas ini.
1: DJ Citizen.
0: Betul. Okay, Sumi nak undur diri.
1: Bye-bye.
0: Makan Sumi lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 88.5 90.5 Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih juga untuk rakan setugas di Aktif 6.10 baru saja berakhir. Dan saat ini kita beralih di segmen yang kedua, Interaktif 10.2. Bertemankan suara ini, Siti Zahda Osman, Siti Zack akan bersama dengan anda sehingga detikkan 2 petang nanti. Okay? Alhamdulillah, syukur kita diberi nafas. Kita diberi lagi peluang untuk terus kita menjalani kehidupan kita hari ini. Ingat dia, kadang-kadang hidup kita ni tak perlu untuk kita rasa sempurna, untuk kita rasa bahagia. Cukuplah kita belajar untuk rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab apa tahu? Sebab bila kita bersyukur, hati kita akan jadi lebih tenang, langkah kita juga akan jadi lebih ringan. Jadi jangan lupa untuk anda sentiasalah ucapkan kalimah syukur. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jom setia lagi bersama dengan Siti Zack, Interaktif 10.2. Kedah FM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. You find

0: atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: Same point. Dengarlah, di sepanjang malam aku berdoa.
6: Dan show.
5: Same point. Dan show.
7: Kedah FM.

Okey, saudara, nantikan ya tepat pukul 10.30 minit pagi nanti, seketika 15 minit kita ada siri tajaan menanti anda bersama dengan Herba Fame. Setia bersama dengan kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Kedah FM, sedap didengar.

0: Radio Malaysia. Kedah FM.
1: Okey, baiklah, dah pun pukul 10.30 minit pagi, kita bersama dengan Kana waktu ini untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Herba Fame. Silakan Kana.
2: Baik, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Kedah yang sedang bersama kami pada pagi ini. Apa khabar orang Kedah semua? Ha, mudah-mudahan sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Anda masih lagi bersama saya, Kana, dari Herba Fame HQ. Herba Fame merupakan syarikat tilam herba tempatan yang sudah 32 tahun dalam industri tilam di Malaysia. Dan sepanjang 32 tahun ni, kami sangat utamakan pemilihan bahan dalaman dan bahan luar tilam supaya pelanggan bukan sekadar dapat harga murah tapi dapat tilam yang benar-benar selesa dan tahan lama. Baik, abang kakak dan pakcik-makcik, kadang-kadang kita kejut kat siang, kuat siang malam, balik rumah badan tak letih, tapi bila tidur atas tilam yang tak lembik atau tak elok, badan jadi makin tak selesa. Bangun pagi rasa pinggang sakit, bau tegang, badan lenguh dan tidur pun rasa tak leno. Sebab tu hari ni Kana bawakan promosi khas terus daripada Herba Fame HQ untuk semua pendengar Radio Kedah. Jadi ramai juga ya yang bertanya, Kana, kan tilam herba ni adakah harga bawah dari RM1,000? Jawapannya memang ada. Dan walaupun harga bajet, Herba Fame tetap jaga kualiti tilam tersebut. Kami bawakan tilam herba Afia yang menggunakan kompres foam berkualiti. Tilam ni sangat sesuai untuk mereka yang cari tilam selesa dengan harga lebih jimat. Tak kira untuk anak-anak, pasangan baru kahwin, rumah sewa ataupun onstay, memang ramai pilih model ni sebab selesa dan harga pun berbaloi. Walaupun kategori bajet, Herba Fame tetap bagi 5 tahun jaminan untuk tilam herba Afia. Dan tilam ni juga gabung dengan 3 jenis herba. Sebab kami yakin dengan kualiti bahan yang digunakan. Dan kalau ada tilam lama di rumah, kami juga boleh bantu tolak try-in tilam lama. Jadi promosi pertama adalah tilam herba Afia bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Harga siap tolak tilam lama dan juga harga promosi. Hanya abang kakak perlu bayar untuk ketebalan 8 inci RM799. Bukan tilam biasa ya. Tilam herba dapatkan dalam harga bajet hanya RM799 sahaja untuk ketebalan 8 inci. Untuk 7 inci, harga hanya perlu bayar RM699 sahaja untuk 7 inci bersaiz skrin. Untuk bersaiz skrin 6 inci pula, harga hanya perlu bayar RM599 sahaja. Murah memang murah, tapi tetap dalam kualiti Herba Fame. Dan setiap tempahan hari ini akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Bayaran COD disediakan dan pengantaran percuma sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan, pastikan di talian ni ya. Kalau nak dapatkan tilam herba, jangan salah nombor. Pastikan call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi. 019-414-4288. Baik, pendengar semua, jangan pergi mana-mana dulu. Lepas ni Kana nak sambung pula dengan promosi tilam premium paling ramai yang repeat order, iaitu tilam herba Ayurvedic dengan premium high density foam dan jaminan sampai 10 tahun. Terus bersama kami di Radio Kedah.

0: Okey, kita masih ada masa untuk bersama dengan Herba Fim. Jom kita sambung kembali untuk bersama dengan Kana. Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi bersama Kana pagi ni. Kana juga nak ucapkan terima kasih kepada Kak Siti Hajar dari Baling, Kak Norah dari Alustor dan juga Encik Ghazali dari Kulim kerana dah buat tempahan sebentar tadi. Terima kasih sebab pilih pilih tilam herba. Dan kepada yang tengah cuba masuk call tu, sahabat nak, memang talian agak susah pagi ni sebab ramai yang tengah tanya promosi. Kalau call tak sempat masuk, jangan risau. Tim Herba Fim sedang layan satu persatu semua WhatsApp dan juga panggilan anda. Baik, kita terus dengan promosi kedua iaitu tilam herba Ayurvedic. Kalau tadi Kana bawakan tilam kategori budget, sekarang Kana nak kongsikan pula tilam premium paling ramai pelanggan repeat order iaitu tilam herba Ayurvedic. Tilam ni menggunakan premium high density foam. High density foam membantu memberi sokongan badan yang lebih baik semasa tidur. Tilam jadi lebih tahan lama dan tidak mudah mendap. Sebab tu ramai pelanggan yang badan cepat lenguh, sakit pinggan dan susah tidur lenuh, lebih suka pilih tilam jenis ni. Tilam ni juga direka tak terlalu keras, tak terlalu lembut, lebih selesa untuk tulang belakang. Dan sebab yakin dengan kualiti, Herba Fim bagi 10 tahun jaminan untuk tilam herba Ayurvedic. Baik, harga promosi untuk tilam herba Ayurvedic, ada tilam lama boleh track in RM300 dan juga harga promosi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Jadi, tapi khas untuk 7 pemanggilan terawal pagi ni sahaja ya. Kana bagi lagi potongan RM99. Maknanya harga terakhir cuma RM1,000 sahaja. Yang ni RM1,099 bukan harga asal eh. Kalau harga asal ni RM1,699. Harga dari RM1,699 tempah hari ni dapat trade-in dan juga harga promosi RM1,099 tak cukup lagi. 7 pemanggilan terawal kerana nak bagi potongan RM99 lagi. Jadi harga terakhir cuma perlu bayar RM1,000 sahaja untuk ketebalan 8 inci bersaiz queen. Dan setiap tempahan hari ini juga akan dapat 2 unit bantal secara percuma dan bayaran COD dan pengantaran secara percuma. Untuk dapatkan harga promosi, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Untuk mendapatkan tilam herba Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya perlu bayar RM799 untuk 7 inci, RM699 untuk 6 inci, RM599 untuk dapatkan tilam herba Afia ketebalan 8 inci, 7 inci dan juga 6 inci yang gabung dengan 3 jenis herba. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan bayaran COD pengantaran percuma. Manakala untuk tilam herba Ayurvedic iaitu tilam premium ketebalan 8 inci bersaiz queen, harga promosi hanya RM1,099 dan 7 pemanggilan awal annual perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk dapatkan RM1,000 anda boleh call kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Untuk mendapatkan tilam herba Ayurvedic hanya RM1,000 sahaja untuk ketebalan 8 inci bersaiz screen. Manakala untuk tilam herba Afia ketebalan 8 inci RM799, untuk 7 inci RM699, untuk 6 inci RM599 sahaja. Setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk ketempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp dia di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Kedah bersama Kana pagi ini daripada kami di Herbal Film HQ, syarikat tilam perba tempatan yang sudah 32 tahun dalam industri tilam di Malaysia. Kami sentiasa cuba membantu rakyat Malaysia mendapatkan tilam yang lebih selesa dan tilam yang berkualiti dengan harga yang berbaloi. Sebarang pertanyaan atau tempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan jumpa lagi dalam promosi yang akan datang.
0: Okey, baik. Terima kasih, Kana. Jumpa lagi.

0: mencari lagu ke info dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: FM. Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Interaktif 10.2.

0: Syed Pandu Lalu. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dah pun pukul 11.15 minit pagi dan seketika lah nak. Waktu ini sahaja kita akan bersama 15 minit siri tajaan yang dibawakan kepada anda. Untuk hari ini kita bersama dengan Plus Malaysia Berhad. Jadi untuk nak huraikan lebih lanjut hari ini, kita akan sembang berkenaan dengan Just Go. Sebelum ni kita dah tengok kan, ada kata kain rentang diletakkan di situ, kita Just Go. Kita dah baca ya, tapi tak apa nak faham. Jadi insyaAllah hari ini kita akan dapat penerangan yang lebih lanjut bersama dengan Encik Azlan Sulaiman dari Plus Malaysia Berhad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih invite Just Go dan saya ke Kedah FM ya, pada pagi ni.
0: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ramai yang nak tahu orang kata lebih lanjut lah berkenaan dengan Just Go ni. Maklumlah bila kita masuk di lebuh raya kan, kita selalu akan tengok nak masuk Touch & Go ke, nak masuk Smart Tag ke, nak masuk apa satu lagi RFID ke, ataupun macam mana. Hari ni ada pula Just Go. Jadi kita nak tahu lebih lanjut ni macam mana. Boleh ceritakan sikit?
1: Okay, terima kasih. Just Go adalah platform terbuka yang kita reka menggunakan teknologi pintar yang dia sebab kat Malaysia ni semua orang ada dari segi plate number kan, plate number kenderaan. Jadi kita hubungkan Just Go ni dengan registration, plate registration, dan kita linkkan dengan payment. Jadi lebih mudah untuk semua rakyat Malaysia.
0: Lebih mudah lah nak. Yang tu yang kita nak tahu tau. Sebab orang kata kalau dah masuk, tambah-tambah bila masuk musim cuti, cuti sekolah, perayaan, ni nak cuti ni bersama-sambung pula kan dengan idea adahanya, Waisak dan sebagainya ni. Nanti orang kata akan jam lah, masuk sini jam, masuk sini jam. Jadi kita nak tahulah juga, mungkin Cik Azlan boleh terang sikit pasal berkenaan dengan Just Go ni. Silakan ya.
1: Okay, Just Go ni adalah platform yang direka untuk menghubungkan pembayaran tol dengan menggunakan ENPR ataupun pengecaman plat kenderaan secara automatik. Jadi apa yang kita pengguna perlu lakukan adalah download Just Go app.
0: Ada app dia eh?
1: Ada app.
0: App nama apa tu?
1: Just Go.
0: Just Go je.
1: Jadi dia boleh compatible dengan Apple, Huawei ataupun Android. Punya application. Jadi bila kita dah download tu, kita just connect kita punya, kita register lah EKYC tu, kita register kita punya
0: apa-apa lagi yang dia minta dalam tu untuk kita register tu.
1: Kita punya macam IC, kita IC punya detail, lepas tu kita connect kepada vehicle. Kita ambil lah, sekarang kita semua rakyat Malaysia dah ada JPJ app. Kita ambil nombor apa tu, registration card dan juga gambar vehicle kita, dan kita connect dengan payment tu boleh di-connect dengan debit dan credit card lah. Jadi untuk mengelakkan bila kita connect dengan kredit ataupun debit, tak ada masalah yang tak ada baki lah ataupun baki kurang bila kita melalukan tol, melalui tol.
0: Okey, maksudnya dia akan scan dengan kamera tu, akan scan dengan number plate kereta kita ke macam mana?
1: Ya, betul. Jadi
0: sama juga dengan RFID lebih kurang ke macam mana?
1: Berbeza. RFID kita ada peranti yang kita kena pasang
0: dekat
1: kenderaan dan dia connect dengan application ataupun app kat belakang. Tapi dengan menggunakan Just Go ni, kita connect dengan license plate ataupun nombor plate. Nombor plate kenderaan tu kepada payment. Jadi untuk makluman, di semua plaza tol yang kita antara Hutan Kampung ke Sungai Dua ni, semua lorong kita dah equip dengan EMPR kamera dan dia boleh baca nombor kenderaan dan connect kepada payment.
0: Maksudnya di semua pintu masuk, di semua lorong ke macam mana? RFID pun boleh masuk, Touch & Go pun boleh masuk, ke Smart Tag pun boleh masuk juga ke macam mana?
1: Untuk masa ni kita dah mulakan di 9 tu plaza, antara Hutan Kampung Sungai Dua, yang mana semua lorong entry dan lorong masuk dan keluar dilengkapi dengan EMPR. Jadi kita panggil konsep ni adalah lane freedom. Mana-mana masuk, mana-mana keluar. Janji syarat dia Kita kena ada, kita kena buat onboarding dan yeah, kita make sure kita punya payment tu complete lah.
0: Jadi maksudnya kalau kata masuknya kita masuk di contohnya tu hutang kampung kan, yeah, kita masuk di lorong RFID kan, kat situ dah ada kamera dia. Nanti kita keluar di Sungai Dua, kita keluar di Smart Tag pun boleh, tak ada masalah.
1: Ya, betul.
0: Boleh.
1: Jadi kita dengan konsep Lane Freedom ni, kita tak perlu fikir
0: lorong mana.
1: Kita masuk mana-mana, kita boleh keluar mana-mana. Kita ataupun waktu kita masuk, kita tengok RFID kosong. Yeah. Tak ada kenderaan yang beratur, kita masuk RFID. Bila kita keluar, kita tengok touch and go yang kosong. Jadi kita keluar touch and go. Ataupun kalau untuk ke Sungai Dua, kalau yang current punya cara... kalau kita masuk RFID, kita kena keluar RFID. Tapi dalam masa yang sama, kita nak singgah surau. Yeah. For example kan. Yeah. Jadi kita kena maneuver untuk masuk ke arah tu, kita ada difficulty dari segi safety. Tapi kalau kita rasa kita nak pergi surau untuk solat ke apa, then kita ambil lorong paling tepi. Jadi dari segi safety akan terjagalah.
0: Jadi Just Go ni dah lama mana dah digunakan?
1: Kita dah start projek rintis, kita dah buat ujian since last year lagi, dan kita official setelah mendapat kelulusan daripada kerajaan, kita dah mulakan pada seawal Januari tahun ni. Jadi untuk tahap ni kita dah berjaya melakukan transaksi lebih 600,000. Transaksi.
0: Banyak lah ya.
1: Banyak.
0: Jadi saya yang belum guna lagi ni. Jadi kena gunalah lepas ni kan. Sebab kita dah tengok, dah baca, dah semua. Cuma kita tak tahu macam mana kaedah penggunaannya. Jadi saya nak tahu juga, siapa yang boleh guna sebenarnya?
1: Semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia. Yang ada kenderaan dan ada nombor pelik.
0: Ada nombor pelik. Jadi kalau kenderaan tu tak ada nombor pelik, memang pelik sangat dah ni.
1: Jadi kita memang untuk memudahkan rakyat. Yeah. Jadi tanpa beli ada peranti ataupun pelekat untuk kita lalu tol. Jadi lesen nombor plat kenderaan tu memang semua kenderaan ada.
0: Ada. Jadi tak ada lah kata terlupa dan sebagainya. Setengahnya kalau guna kad tashenggo ke apa, dia alamak lupa kan. Jadi dengan ini tak perlu lagi ya. Tak ada masalah lagi.
1: Tak ada masalah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Itu dia orang kata kemudahan. Orang kata teknologi yang terkini. Memudahkan kita semua. Dan jadi cepatlah perjalanan tu kan. Jadi tak ada lah perlu untuk orang kata nak bawa laju-laju kan. Jadi dia takut. Dia kata saat lagi tersekat dekat Plaza Tol. Saat lagi jam kat situ. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Alhamdulillah. Nah.
1: Okey. Untuk tambah yang untuk Just Go ni, kita gunakan teknologi MPR. Kalau kita tersangkut kat lorong, kita stay je kat lorong tu. Because kita ada bantuan yang secara semi automatik yang kita boleh clearkan kalau tersangkut ke apa.
0: Tiba-tiba tak boleh lepas.
1: Tiba-tiba tak boleh lepas.
0: Palang tak terangkat.
1: Stay dekat lorong, dan kita boleh buat intervention untuk lakukan secara dalam 30 saat yang kita
0: cepatnya.
1: Cepat. Jadi tujuan dia, besides kita nak mudahkan, jadi kita tujuan kita pada safety. Kalau kita terpaksa reverse ataupun dah tua nak ke Toll Plaza tu, kita kena tadi pakai touch and go ke RFID. Jadi kita kena clear kan. Jadi kita nak elakkan benda tu. Jadi that's why Lane Freedom ni masuk je, tak perlu nak risau. Janji on board.
0: Janji on board. Okay, dan saya nak tahu juga, kalau kata ada baki dalam account tidak mencukupi ke, macam mana jadi masalah ke?
1: Untuk pertama kali, kalau untuk pertama kali lalu, katalah kita on board sekarang ni, lepas tu kita lalu untuk kali pertama tu, kita akan lepaskan. Dan jika dia akan naik pop-up dekat kita punya app, dan boleh buat pembayaran melalui kita punya
0: selepas tu.
1: Tapi untuk yang kali pertama lah.
0: Kali pertama.
1: Jadi kali kedua tu dia akan tersangkut.
0: Itu melampau. Itu dah tahu dah kurang kan. Jadi kena ada baki lah.
1: Kena ada baki.
0: Cuma kita nak tahu lah dia punya, orang kata apa, jumlah berapa tu kan. Tapi memang kena spend lah kat dalam tu lebih sikit ke macam mana?
1: Sebab dia connect kepada kredit ataupun debit card. Jadi kita tahu kan dalam akaun kita ada berapa. Jadi dalam masa yang sama pun kita akan notify bila kita lepas lorong tu, akan ada naik pop-up message dekat kita punya app yang mengatakan kita punya transaction dah sukses, ataupun kita ada baki yang kita boleh lakukan pembayaran ke atas baki yang kita terhutang itulah.
0: Okay.
1: Secara mudahlah.
0: Baik. Okey, Cik Azlan, kita rehat dulu seketika, lepas ini kita sambung kembali untuk bersama dengan pendengar kita yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Just Go.

0: Okey, baik, terima kasih sekali lagi untuk semua. Kita ada masa sikit lagi untuk Siri Tajaan bersama dengan Plus Malaysia Berhad memperkatakan dengan kempen Just Go. Jadi sebelum kita ketahui kempen Just Go ni, nak tahu juga bersama dengan Cik Azlan ya, mungkin boleh maklumkan kepada pendengar kita kenapa sebenarnya diadakan Just Go ni.
1: Okey, ya. Terima kasih. Kita adakan Just Go ni sebagai kita punya persediaan ke arah yang lebih besar, iaitu kita nak menyahut penjejitalan sistem ketepan tol di Malaysia, iaitu ke arah single lane dan juga ke arah multi lane. Maknanya yang single lane dan multi lane ni dah tanpa palang. Jadi benda yang paling semua rakyat Malaysia ada adalah nombor plat, dan semua boleh kata majoriti rakyat Malaysia dah boleh download apps.
0: Betul.
1: Yang phone dia dah boleh capable untuk kita pengguna untuk download app. Dan semua rakyat Malaysia majoriti ada account bank ataupun sama ada debit atau kredit.
0: Betul.
1: Then kita akan dah lakukan tu, kita boleh maju ke step yang kedua untuk ke arah single lane dan juga seterusnya multi lane. Tapi dah end game tu, dia akan ada kita kena tambah lagi untuk kita punya ketepatan pembacaan kepada setiap transaksi tol lah.
0: Ya, okey. Jadi secara berperingkat lah ya. Itu dia, sistem kita dah semakin canggih dah hari ini. Jadi kita nak tahu juga berkenaan dengan kempen Just Go ni. Macam mana tu?
1: Okey, bermula 12 Mei sehingga 12 Julai kita ada lancarkan kempen di mana setiap hari ada 30 pemenang. Pemenang dia siapa yang layak untuk menang voucher ni adalah siapa yang download Just Go app dan completekan tiga perkara, EKYC, EKYB dan EKYP, dan boleh menggunakan ataupun untuk preparation untuk kita go big bila kita dah lancarkan di antara Juru ke Skudai dan semua plaza tour di bawah kendalian Plus. Dan next step, Just Go ni juga akan dimiliki bersama oleh syarikat-syarikat konsesi lebuh raya di Malaysia. Jadi dia akan jadi seamless lah, kata kalau pergi KL satu hari nanti ataupun dekat utara ni, kita dah boleh guna Just Go untuk semua ni, semua pembayaran tol. Jadi untuk pembayaran tol lah.
0: Ya. Jadi di penghujung dah kita sedikit kata-kata akhir daripada Cik Azlan, silakan.
1: Okey, kita Just Go ni konsep dia adalah pembayaran terbuka, lane freedom. Dan kita nak utamakan keselamatan. Jadi kalau dah sampai nak bayar tol, baru terfikir tadi tol mode apa kita bayar. Jadi mungkin akan berlaku benda yang tak kita sangka ataupun kita jangka lah. Jadi download Just Go untuk pembayaran tol
0: yang lebih mudah ya. Lebih mudah lah sebenarnya untuk pengguna-pengguna lebuh raya. Jadi jangan lupa juga untuk anda daftar sekarang voucher bernilai lebih RM18,000 tu dia, untuk 30 pemenang harian dipilih untuk kempen Just Go yang berlangsung selama 2 bulan dari 12 Mei hingga 12 Julai 2026. Dah bermula dah ni, jadi kena cepat-cepat lah ya. Apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk Cik Azlan Sulaiman yang sudi bersama dengan kita hari ini menerangkan lebih terperinci berkenaan dengan Just Go. Ikutkan masa tak cukup, nak lagi cerita lagi panjang, tak apa, insyaAllah nanti sekali lagi insyaAllah ya. Jika diberi peluang kita akan bersama lagi. Terima kasih Cik Azlan, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: Radio Kedah.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Bukit Dedap Sit 105.1.

Okey, selamat melakukan apa saja tugasan anda hari ini, yang kat rumah, cara kat rumah, yang tempat kerja, cara tempat kerja. Dia kata bertimbun-timbun kerja, semakin banyak pula kerja yang ada. Tak apa, buat kerja pelan-pelan. Jadi ikutkan kepada apa yang disarankan oleh pakar motivasi, iaitu Datuk Dr. Tengku Asmadi. Katanya kita kena buat sesuatu langkah yang bijak, yang ringkas, yang berkesan sebelum kita selesaikan apa-apa saja kerja kita mengikut perancangan. Yang pertama, kita cuba untuk kita tulis semua tugasan kita. Jangan simpan dalam kepala, tapi kena tulis. Kepala sebenarnya untuk berfikir, bukan untuk kita nak simpan. Jadi kita tulislah apa saja benda, buat satu note kat telefon pun tak apa, tulis ataupun type di telefon. Lepas tu pilih yang paling penting dulu, kita selesaikan. Yang kurang-kurang penting tu kita kebelakangkan sikit, dan selepas itu buat satu perkara pada satu masa. Siap satu tanda right, siap satu tanda right. Kita nampak dah benda tu, ini selesai, selesai, selesai. Jadi bila kita urus kerja kita dengan cara yang macam ni, katanya stres kita akan turun, tahap fokus kita akan naik, dan hidup kita akan lebih terkawal. InsyaAllah kita akan jadi tenang. Dan apa yang dikatakan lagi, orang yang berjaya bukan buat banyak benda, tapi buat benda yang betul dengan cara yang betul. Kita cuba praktikkan ini untuk tugasan harian kita. InsyaAllah semoga semuanya selesai dengan sempurna. Okey, buat kerja baik-baik. Sambil-sambil buat kerja, sambil dengar kami di Kedah FM ya. Terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Hang pergi beli ayam, Doggy?
3: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
2: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
5: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

Terima kasih untuk anda yang sentiasa menjadikan Kedai FM sebagai teman setia anda. Dan nantikan ya, untuk tengah hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita menerusi ruangan Aiskop yang akan memperkatakan mengenai dengan sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Kedah, bersama dengan tetamu kita sebentar nanti di Aiskop Kedai FM.

0: terbaik di utara. Okey, baiklah saudara, dah pukul 12.15 minit tengah hari dan seketika waktu ini sebagaimana yang telah pun saya war-warkan sebentar tadi, nah, kita akan bersama untuk ruangan Aiskop terbitan rakan tugas Nora N hari ini. Kita bersama dengan tetamu kita untuk hari ini yang akan memperkatakan berkaitan dengan sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Kedah. Jadi untuk nak huraikan lebih lanjut, jom kita bersama dengan Puan Natrah Esa selaku Timbalan Pengarah Belia di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Puan Siti Z.
0: Ya,
1: apa-apa Kak Z lah. Kak Siti Z lagi mesra lah.
0: Ya, betul. Kak Siti Z pun tak apa, tak ada masalah. Okeylah, untuk hari ini kita nak sembang berkenaan dengan Festival Belia at Hari Belia Negara. Kalau kita tengok di Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah sendiri pun dah mewar-warkan beberapa hari yang lalu pun dah orang kata dah riuh dah ni. Dah start riuh dah. Mungkin juga ada yang terlepas dengar, terlepas pandang dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak huraikan lebih lanjut lah Puan. Okey, mungkin Puan boleh maklumkan kepada pendengar kita bila agaknya sambutan Festival Belia ni akan diadakan dan di mana tu?
1: Okey, untuk tahun ini kita punya sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Kedah, kita akan laksanakan pada 22 hingga 23 Mei di Dataran Setawak Alostar. Depan City Plaza tu lah Kak Siti Z. Yeah. Okey, untuk tahun ni perasmian Hari Belia kita akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan Malaysia lah. Dan sedikit makluman sebenarnya untuk sambutan Hari Belia Negara ni memang setiap tahun dilaksanakan.
0: Acara tahunan lah.
1: Acara tahunan, betul. Di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan lah. Sebab tujuan utama kita buat Hari Belia ni adalah untuk meraihkan kejayaan dan pengiktirafan tertinggi kepada kita punya golongan-golongan belia atas sumbangan terhadap pembangunan negara. Dan sedikit juga makluman, untuk di peringkat kebangsaan, kita dah laksanakan pada 15 hingga 17 Mei yang lalu di Senayan Negeri Sembilan yang disempurnakan dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.
0: Okey, kalau nak diikutkan apa-apa saja sambutan pun mesti ada tema.
1: Betul.
0: Jadi macam mana pula untuk tema Hari Belia Negara untuk tahun ini?
1: Okey, untuk tema Hari Belia Negara tahun ini, kita mengangkat tema Menggerak Belia Madani. Jadi Menggerak Belia Madani ni sebenarnya kita membawa masuk untuk kita memperkasakan, kita nak mengaktifkan golongan belia agar golongan belia ni terus ada peranan dan juga sebagai pemangkin lah untuk pembangunan masyarakat, negeri dan juga negara melalui pelibatan dan dalam kepimpinan, kesukarelawanan, sukan, ekonomi, semualah kita cakap Kak Siti Z. So belia ni peranan ni sangat besar. Jadi kita nak memperkasakan belia tu, kita nak belia tu ada dalam semua bidang yang ada dalam negara kita ini.
0: Ya, betul. Apapun sebagaimana yang kita sedia maklum, belia adalah pelapis pelapis negara kita lah, no?
1: Betul.
0: Jadi apapun kata bermula daripada belia ni sendirilah yang akan memberikan yang terbaik juga untuk masa depan negara lah khususnya, kan? Banyak cabang-cabang dia sebenarnya. Okey, kita nak tahu berkenaan dengan acara-acara menarik yang akan diberikan kepada setiap pengunjung yang akan bersama di sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Kedah ni. Apapun kita nak rehat dulu seketika dan sekali lagi kita maklumkan juga di mana Hari Belia Negara ni akan diadakan pada 22 hingga 23 Mei. Oh, tak lama dah ni. Esok lusa lah nak.
1: Esok lusa dah.
0: Esok lusa dah. 22 hingga 23 Mei. Bertempat di Dataran Setawak Alostar. Jadi jangan lepaskan peluang untuk yang sedang mengikuti kita juga waktu ini secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM. Anda boleh share ya untuk makluman semua pendengar-pendengar ataupun kawan-kawan kita yang mana nak tahu apa yang akan diadakan di Dataran Setawak Alostar pada 22 hingga 23 Mei. Tunggu selepas ini Puan Natrah akan huraikan lebih terperinci.

0: Rapi.
1: Okey, Pak, terima kasih sekali lagi untuk semua masih lagi bersama dengan Siti Zaid dan juga tetamu kita untuk Aiskop tengah hari ini. Memperkatakan mengenai dengan sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Kedah. Kalau tadi ya, tetamu kita iaitu Timbalan Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah Puan Natra Esa dah maklumkan kepada kita ya, di mana sambutan akan diadakan pada 22 hingga 23 Mei. Jadi catatlah kat mana-mana, di kalender ke, di telefon ke, di note kat mana-mana lah ya, supaya kita tak lupa diadakan di dataran Star Walk Alor Star. Jadi kita nak tahu lah juga Puan, mungkin Puan Natra boleh ceritakan acara-acara menarik yang disediakan untuk pengunjung nanti, silakan.
2: Okey, terima kasih Kak Siti Zaid. Okey, sebenarnya kita 21 malam tu kita dah bermula dengan Lorong Pekan. So kalau siapa yang dia biasa dengan Lorong Pekan ni, dia tahu lah jualan-jualan vendor. Kita ada 80 jualan vendor di dataran Star Walk juga. Lorong Pekan ni 21 malam sehinggalah 23 malam. Jadi pagi pun diorang dah buka dah. Mereka dah buka, jadi boleh datang. Kalau kata nak Jumaat pagi ke Sabtu pagi pun dah boleh datang untuk Lorong Pekan. Kemudian sebenarnya kita ada 5 segmen utama untuk Hari Belia ni. Segmen yang pertama adalah penceritaan dan peluang pekerjaan. Segmen kedua adalah kepimpinan dan kesukarelawanan. Segmen ketiga adalah Malaysia Aktif. Malaysia Aktif ni, kalau sebut Malaysia Aktif, mestilah melibatkan kecekasan, kena berpeluh-peluh kat Siti Zaid. Yang keempat adalah inovasi dan digital. Dan segmen yang terakhir, segmen kelima adalah kebudayaan, kesenian dan muzik. Jadi bagi penceritaan dan peluang pekerjaan, kita ada kemah-kemah pameran untuk kemahiran-kemahiran agensi-agensi TVET. Contohnya AKBN Jitra, College Community Bandar Darul Aman. Kita juga ada Pemara, ada Tekun, ada Kemas pun ada. Kemudian kita ada juga di bawah kepimpinan kesukarelawanan, sebenarnya kita ada slot untuk Plogging Warrior. Plogging Warriors ni lebih kepada sukarelawan-sukarelawan di bawah Majlis Belia Negeri. Sukarelawan ni akan membantulah sepanjang Hari Belia Negara, dan mereka juga ada kemah sendiri. Jadi boleh datanglah untuk kemah Plogging Warriors nanti. Tengok apa aktiviti yang sesuai kat situ. Boleh turut serta. Kita juga ada pameran-pameran agensi kerajaan yang lain dah, daripada ICU, daripada pihak ROI, Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia. Selain itu, kita ada juga servis motosikal percuma. Jadi pada Sabtu dan Jumaat itu boleh datanglah. Kita memang buat servis motosikal percuma. Poster pun kita dah up nanti, boleh boleh tengoklah hebahan kita di media sosial. Dari segi Malaysia Aktif ni, kita ada pertandingan futsal, kita ada pertandingan e-sport. Ini anak-anak muda belia-belia kita memang sukalah e-sport ni, kita memang buat. Kemudian kita juga ada pertandingan catur. Kalau hari Sabtu pula kita ada pertandingan aerobaton. Senar aerobik 2 jam tanpa henti. Jadi siapa yang jantung sihat, yang boleh 2 jam tanpa henti tu, kami alur-alurkan. Ya betul, 2 jam di pentas utama kita akan buat. Bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 10 pagi.
1: Aerobiton.
2: Aerobiton. 2 jam tanpa henti aerobiknya. Kemudian kita ada juga satu program larian ataupun pelikat batik run kita buat di Menara Alustar pada 23 hari bulan pagi. Jadi pelikat batik run ni dia ada 3 kategori, 21 km, 10 km dan juga 5 km.
1: Oh, okey, itu antara acara-acara yang akan diadakan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak masuk untuk apa-apa saja pertandingan acara ni, kena daftar awal ke macam mana ni?
2: Kita dah buat buka. Okay. Jadi masih bolehlah hubungi kita punya pihak penganjur bagi setiap aktiviti ni. Ada kita letakkan nombor telefon, boleh berhubung terus dengan yang pihak penganjur yang menguruskan untuk setiap acara itu. Selain itu, kita ada juga di bawah inovasi dan digital ni, kita ada melibatkan keselamatan cyber kerjasama dengan pihak MCMC pada Jumaat pagi. Dan kita juga ada demo darah. Yang ini kita mengalu-alukan bukan setakat belia lah, orang ramai boleh datang pada 22 dan 23 tu untuk mendemo darah. Kita bagilah sikit apa yang kita boleh bantu untuk masyarakat di luar sana di bawah konsep kesukarelawanan. Kemudian kita juga ada bintang kecil, yang ni kita buat kerjasama dengan pihak Kemas. So boleh datang tengok adik-adik cilik kita beraksi di pentas utama pada hari Sabtu. Dan juga kita ada himpunan jentera anak muda. Yang ni kita buat motor-motor yang menarik lah. Jadi kita pun nak kena buat program yang minat anak muda ni ke arah mana. So kita buat himpunan jentera anak muda. Dan yang terakhir kita ada juga di bawah kebudayaan, kesenian dan muzik, persembahan khas daripada para pelajar Al-Bukhari International University akan buat persembahan kebudayaan negara masing-masing pada Sabtu malam.
1: Oh, menarik tu kan. Okay.
2: Satu lagi kat City Z, kita ada ketubuh khas sementara Hari Belia Negara di masjid-masjid seluruh negeri Kedah pada 22 Mei lah, pada hari Jumaat. Solat Jumaat.
1: Hari Jumaat ya. Jadi memang jatuh pada hari cuti Jumaat dan juga hari Sabtu ni, orang kata memang tak ada alasan lah kalau tak pi ni.
2: Betul. Jadi datanglah ramai-ramai ke Sarawak. Kami mengalu-alukan kehadiran semua daripada seluruh negeri Kedah. Dari luar Kedah pun boleh datang.
1: Boleh, tak ada masalah. Nak mai dari Penang, Perak, Perlis pun tak ada masalah.
2: Tak ada
1: boleh.
2: Masalah.
1: Okey, kalau kata masih kosong lagi apa-apa saja acara yang ingin anda sertai, ha, itu kira betul lah ya. Ha, sebab sekarang ni memang tengah berbusu-busu lah orang. Jadi kalau nak dapatkan hebahan yang lebih lanjut, maklumat yang lebih lanjut, boleh terus ke media sosial di Jabatan Belia dan Sukan di Kedah sendiri lah. Nah.
2: Betul. Media sosial Jabatan Belia dan Sukan di Kedah, dan satu lagi media sosial Majlis Belia Negeri Kedah.
1: Majlis Belia Negeri Kedah pun boleh tengok di situ. Kalau yang terkini saya tengok kat situ ada pelikat batik run. Ini memang lari pakai kain batik, kain pelikat ke je?
2: Kita mengalu-alukan kalau ada yang nak berpelikat batik, sebab dia ada slot untuk pakaian tercantik juga.
1: Oh,
2: adalah.
1: Ada tema dia.
2: Ya, ada tema dia.
1: Jadi ada hadiah lah juga untuk pakaian tercantik tu. Ha, jadi jangan lepaskan peluang lah untuk semua. Kalau kita nak hurai lebih lanjut dia punya syarat-syarat penyertaan dan sebagainya tu memang panjang lebar. Jadi boleh tengok. Boleh tengok sendiri di Facebook rasmi Jabatan Belia dan Sukan ya, untuk apa-apa saja acara yang diadakan untuk program sempena dengan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Kedah. Memang meriah, dengar habaq pun meriah dah, tak pi lagi tu. Kan yang mana yang nak servis motosikal percuma pun menarik juga ni. Servis motosikal percuma, nak apa derma darah pun ada kan. Pemeriksaan kesihatan secara percuma pun boleh, semua ada kat sana. Okey, jom kita rehat dulu seketika, sambung balik lepas ni kita nak terlebih lanjut lagi bersama dengan tetamu kita Puan Natra Esa, Timbalan Pengarah Belia di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah.

0: Okey, kita masih lagi bersama di iScope Kedai FM. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia tidak berganja dan nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Kedah. Kalau tadi Puan Natra dah bagi tahu memang banyak benda-benda ataupun aktiviti acara yang akan dilangsungkan di sana. Jadi apapun setiap pertandingan yang diadakan mesti ada hadiah menarik, Puan, ya?
1: Ya, betul.
0: Itu semestinya, kan? Jadi nak tahu ke macam mana ke? Semua kena hampa kena pi lah, ha, tengok macam mana, kan? Kalau kata nak masuk e-sport untuk anak-anak muda, remaja belia kita ni, boleh, tak ada masalah. Tamiya apa ada noh?
1: Ada Tamiya.
0: Tamiya ni yang kereta-kereta kecil.
1: Kereta-kereta kecil tu kan, kat City Z. Kalau dulu zaman tahun 2017-2018 tu memang tengah orang kata.
0: Memang tengah hot.
1: Tengah kan? Hot lah zaman tu.
0: Jadi kepada yang pengumpul-pengumpul Tamiya ni, kata dan juga Huil lah lah. Antaranya saya lah. Memang penuh satu almari di rumah tu. Jadi kena pi lah ni.
1: Jadi kat City Z kena datang hari tu.
0: Saya kena pi, tapi saya tak sanggup untuk nak apa aerobic ton tu. Sebab dia 2 jam tanpa henti kau. Risau aku. Takut nanti kan pensan ke apa pula, kan?
1: Yang risau, kita ada sediakan ambulans dekat City Side.
0: Oh, sungguh memang ada kat situ, kan? Jadi kalau nak rasa macam flat sikit, pi untuk kita buat ujian saringan kecergasan, kan? Betul. Okay, selain daripada tu, dengar kata ada pertandingan gendang silat juga. Orang Kedah memang tak lepas daripada gendang silat.
1: Betul, saya tertinggal tadi. Yeah. Okay, pertandingan gendang silat ni kita akan buat pada hari Jumaat jam 2:30 petang di pentas utama. Jadi kalau peminat-peminat gendang silat ni boleh datang ramai-ramai tengok. Kita setakat ni kita ada dalam 15 pasukan yang akan masuk bertanding. Jadi kita akan bawakan lagu-lagu berbentuk muzik-muzik tradisional. Kita open kepada kita terbuka sikit muzik dia. So kita nak memperbanyakkan bunyian-bunyian muzik tu. Tak adalah kepada satu genre saja kat City Z.
0: Selalu kita dengar kalau gendang silat ni dia bunyi serunai, kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Tapi dia diluaskan lagi.
1: Ya. Untuk gendang silat dia pun kita memang minta dia punya peserta adalah kepada belia tu sendiri.
0: Oh,
1: sebab kita tema hari belia, kan?
0: Orang muda.
1: Jadi kita nak anak muda sendiri yang masuk pertandingan-pertandingan untuk hari belia ni.
0: Bagi peluang kat mereka untuk mengenali lebih dekat lagi, kan? Okey, dan nak kata boleh juga untuk nak temui kartunis menerusi Contiang. Ada juga, no?
1: Ada. Okey, kita ada pavilion di bawah Majlis Belia Negeri. Kita panggil pavilion belia. Okay. Jadi kalau di bawah pavilion belia Majlis Belia Negeri Kedah ni ada Cantonese, ada macam-macam lah kat City Z. Kalau saya nak huraikan terlampau banyak. So boleh datang tengok setiap kemah tu dah disediakan slot dan aktiviti yang sangat menarik untuk orang ramai.
0: Betul.
1: Boleh bawa anak, boleh bawa adik-adik yang jauh, yang dekat, datanglah hari kejadian.
0: Betul. Lagi mereka kata nu hak belia je boleh pergi sana, hak tak apa nak belia ni tak boleh.
1: Kami mengalung-alungkan ke semua rakyat Kedah untuk datang. Rakyat di luar Kedah pun mainlah kat tempat ni nanti.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Dia tidak mengira usia sebenarnya, sebab kita nak memeriahkan.
1: Betul.
0: Nak support. Jadi yang minat main catur pun boleh. Ada kejohanan catur belia Kedah pun ada. Tak ada masalah. Semua boleh pergi. Kalau rasa lapar nak makan, Lorong Pekan ada.
1: Lorong Pekan ada. Kita ada 80 ada. Vendor.
0: Tu dia.
1: Macam-macam boleh datang tengok nanti.
0: Okey, boleh pergi. Jadi tak ada masalah. Tak ada alasan nak pergi sebab dia jatuh pada hari cuti. Hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Tariannya sekali lagi, Puan.
1: Pada 22 dan 23 Mei di dataran Sarawak, Alustar.
0: Alustar. Cari dataran Sarawak tak jumpa, tanya orang Kedah. Orang Kedah. Orang Alustar dia pun tak sombong, kan? Nampak muka macam garang, kan?
1: Betul.
0: Tak, kami tak garang sebab kami panas-panas muka berkerut sikit lah. Tapi tak garang pun, kan?
1: Okay. Betul.
0: Puan, kata-kata akhirlah untuk pendengar kita yang sedang bersama dengan kita waktu ini untuk sambutan Festival Belia dan Hari Belia Negara 2026 untuk tahun ini, silakan.
1: Okey, sekali lagi kami pada pihak penganjur Hari Belia Negara Peringkat Negeri Kedah, kami mengalung-alungkanlah orang ramai semua datang Jumaat dan Sabtu ni di dataran Sarawak Alustar. Daripada pagi sampailah ke malam 11 malam, pelbagai aktiviti menarik yang kita sediakan di pentas utama dan juga di bawah kemah-kemah pameran. Kita punya perasmian, saya lupa nak cakap tadi kat City Z.
0: Perasmian
1: untuk Hari Belia ni adalah pada Jumaat 8 malam.
0: Jumaat 8 malam
1: yang akan disempurnakan oleh YB Taufik, kami punya Menteri Belia dan Sukan anak muda ni. Jadi orang semua datanglah untuk jumpa YB kami yang muda ni. Bila lagi nak jumpa, kan, ni orang-orang Kedah.
0: Sungguh
1: betul. Okey. Dan juga saya nak ambil kesempatan nak mengucapkan terima kasih kepada semua agensi kerajaan yang membantu kami untuk melaksanakan penganjuran bagi tahun ini, terutamanya kepada Tuan Tanah lah, Majlis Bandaraya Alustar dan semua agensi-agensi kerajaan, dan juga rakan saya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah, tak lain tak bukan Majlis Belia Negeri Kedah itu sendiri.
0: Betul. Jadi apa pun kita doakan, kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar, ya. Lagi dia pun kata takut hujan dan sebagainya. Tak apa, tak ada masalah. Semua tu bukan buat sebab dia ada kemah, kan.
1: Betul. Hujan tak hujan, tetap jalan.
0: Okey, dengan tema menggerakkan belia, menggerak belia membawa maksud usaha memperkasa dan juga mengaktifkan golongan belia. Kita harapkan program ini berjalan lancar sampai ke penghujung 2 hari tu, noh.
1: Betul. Insya-Allah.
0: Okey, terima kasih banyak diucapkan untuk Puan Natra Esa, Timbalan Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah, sudi bersama dengan kita hari ini. Kod ada di antara kita yang mungkin terlepas dengar, terlepas kata pandang ataupun tak tahu lagi apa dia tu, dia pun sembang pasal apa rayu-rayu tu. Boleh pi di laman media sosial di Jabatan Belia dan Sukan sendiri lah.
1: Okey, sedikit Kak Siti Z, kalau boleh. Selain pada hari belia ni, kita pun di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah, kita banyak lagi program-program yang menarik. Jadi lawatlah kami punya media sosial Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah. Boleh tengok banyak-banyak informasi dalam tu. Banyak lagi program sukan, program belia, program di bawah rakan muda sendiri pun banyak.
0: Di Facebook, TikTok
1: ada, Facebook ada, Instagram pun semua ada.
0: Semua ada. Mana boleh tanya kata tak ada, kan. Sekarang ni memang zaman dia, kan. Semua ada. Okey, terima kasih dulu untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk yang sedang menonton kita di Facebook Rasmi Kedah FM, dan juga yang dengar kita di mana-mana frekuensi. Untuk hari ini, Aiskop terbitan rakan setugas Nora N bersama dengan rakan penolong jurutera memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Suhaimi dan juga Sharifah Neti. Terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: Masjid Dedap Sit 105.1.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.
1: Kedah FM, Radio Kedah.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik untuk hari ini, bekerja biar berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Sering kita dinasihatkan, rezeki jika berkat, sedikit akan cukup dan kalau banyak muai ya, dapat kita agih-agihkan, bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, berkat atau barakah lah, orang Arab kata barakah bermaksud bertambah-tambah atau berkembang. Ya. Justru kita nak cari keberkatan dalam kerja agar membawa kecemerlangan dalam kehidupan kita secara holistik, secara 360 darjah. Tok Abah pernah bertanya pada para ulama, ya, kenapa ibu bapanya sangat baik Ustaz? Ibu bapanya baik Ustaz, tapi anak-anaknya bermasalah. Apa jawapan para ulama? Yang Tok Abah tanya, mungkin rezeki yang dibawa balik tak berkat ataupun gagal keluarkan zakat dengan sempurna. Allahumma salli Muhammad, ya. Ini subhanallah, mudah-mudahan kita hindarkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, walakinallaha yuhibbu minal amili iza amila an yuhsin. Tetapi Allah kasih kepada pekerja apabila dia buat satu perkara, ya, dia buat dengan terbaik, dengan yang baik, ya. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi apakah tip? Apakah tip untuk meraih keberkatan dalam kerjaya kita agar dapat keberkatan? Pertama, niatkan kerja kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan Tok Abah nak galakkan semua orang, terutamanya diri Tok Abah, jangan kita pergi kerja tanpa niat. Sebab ikut kajian Tok Abah, 90% orang Malaysia yang Tok Abah kaji, terlupa nak pasang niat nak pergi kerja. Dan Tok Abah akan pasang 10 niat. Kenapa? Bila kita pasang niat berganda, banyak niat, setiap niat baik yang kita pasang akan dapat pahala, dapat kekuatan, dapat inspirasi, dapat hidayah, dapat semangat. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bukan subhanallah, Masya Allah, baiknya Allah, ya. So kita pasang banyak niat. Aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sekongsi ilmu, aku nak bermaafan, aku nak tolong orang, nak cari kawan baru, nak cari kawan lama, aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, nak jadikan hari ini lebih baik semalam. Banyak niat kita pasang dan ramai orang terlupa. Satu. Dua, ketiganya, lakukan kerja terbaik mungkin. Ini memang dituntut oleh Islam, ya. Allah yang amat kasih hambanya bila buat apa kerja pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Lepas tu kita kena ada integriti, amanah. Buat apa pun yang terbaik, kalau tanpa integriti, tanpa amanah, kosong. Kosong, kosong. Tak ada integriti, tak ada amanah, tak ikhlas. Kita berajin tapi tak ikhlas. Kita sedekah banyak tapi tak ikhlas. Kosong. Dan of course lah, elak perkara syubhah, elak perkara yang haram, ya. Jangan lalai beribadah waktu kerja. Maaf ya, kerana kita cuma niaga kecil-kecilan tapi tinggal solat zuhur, tinggal asar sungguh. Apa ni, macam mana nak berkat, ya? Ini Tok Abah tak nak mengata siapa-siapa. Nak pesan pada diri dan pada anda yang sudi dengar, ya. So, dan yang lagi, tolonglah kita belajar untuk bersyukur, bersyukur. Orang bersyukur, doakan majikannya. Ramai orang tak buat. Orang bersyukur, doakan bosnya. Orang bersyukur, doakan kawan-kawan sekerja. Orang bersyukur, doakan pelanggan. Ya. Tapi ramai orang terlupa. Jadi sebenarnya kita tak bersyukur. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. So, untuk dapat keberkatan rezeki lagi, berlapang dada, ya, dan sedia terima teguran, ya, utamakan nafkah untuk keluarga, elak mengeluh, ya, jaga hubungan dengan orang lain, amalkan zikrullah, ya, dan akhir sekali, ya, kita bermaafan belum balik kerja. Mana tahu kita tak jumpa lagi, ya. Jadi jangan tunggu raya untuk bermaafan, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul

Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sentiasa bersama dengan kami di Kedah FM 18 jam sehari. Okey, baiklah, tugasan Siti Z bakal berakhir sahaja lagi. InsyaAllah akan kembali lagi bersama dengan anda di Interaktif 10.2 ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan saya untuk hari ini. Ingat, teruskan melangkah walau perlahan, asalkan tidak berhenti. Jaga diri, kekal positif dan kita jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini.

Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu anak perempuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kuliah kita tentang korban ni, ada satu soalan. Soalan dia bunyi ni, satu orang pesta korban telah bagi duit korban dan telah berniat untuk melakukan korban sunat. Sebelum tiba hari korban, dia jalan. Tahu jalan? Dia mati. Okey. Soalan dia, hukum ibadat korban tersebut adakah perlu diteruskan? Wang korban adakah perlu dipulangkan kepada waris atau bagaimana? Jawapannya, korban ni dilakukan oleh orang hidup. Dilakukan oleh orang hidup. Orang mati dia tak boleh buat korban. Dia tak boleh buat korban. Tapi orang hidup boleh buat korban kat dia kalau dia wasiat. Itu cerita dia. Okay. Orang yang telah bagi duit untuk beli lembu tadi ni, dia bagi duit kepada pengurusan korban. Contohnya dia kata, saya wakil pada pengurusan korban untuk beli lembu. Contoh itulah. Lepas itu, dia duduk tunggu hari nak buat korban. Tiba-tiba tak dan sampai korban, dia mati. Dia mati. Maka ada dua tiga jawapan lah. Yang pertama, kalau duit dia bagi untuk beli lembu tu, lembu belum lagi dibeli. Lembu belum lagi dibeli. Maka duit dia tu dipulangkan kepada warisnya. Dia jadi pusaka. Dipulangkan. Lepas tu, ni siapa salah kalau masjid tu buat korban, jangan kata tak boleh. Dia pergi dah. Ni korang satu ni. Tak boleh. Jadi, katalah dia join satu tumpuk, tiba-tiba dia mati sebelum tiba hari korban. Lembu tak beli lagi. Maka pihak masjid atau pihak yang menguruskan korban, keluarkan nama korang tu. Duit yang dia bagi tu, kembalikan kepada ahli keluarga dia, waris dia. Dan untuk melengkapkan kembali tumpuk jadi tujuh tu, cari orang lain peserta korban yang lain tu, kalau belum dibeli. Kalau belum dibeli. Kalau korban itu telah lemu itu telah dibeli, dia beli, tiba-tiba dia mati, maka tak bolehlah dia telah jadi milik kawan tu. Telah dia beli, maka tak bolehlah waris pergi minta balik duit. Tak bolehlah, sebab jadi milik si mati tadi. Hantu pada hari nak buat korban tu, salah seorang waris tu wakil lah kepada tukang melih. Lepas tu satu tumpuk tu lepas ambil balik lagi, sama-sama lepas lah, anak beranak lebih kurang gitu. Apa nama ada yang korban. Tetapi satu lagi, kalau sebelum dia mati dia bagi semua dia, ni ayah bagi dah duit ke pengurusan korban ni, kalau ayah tak dan ayah mati, hampa teruskan korban ni, itu dia jadi wasiat. Itu dah jadi wasiat, maka waris teruskan sajalah laksana korban, dan si mati tu dapat pahala. Dapat apa? Pahala. Itu jawapan dia. Baik, kita masuk tajuk pemilikan binatang korban. Maksud pemilikan binatang korban ni, binatang tu kena bagi jadi hak kita. Kena bagi jadi hak kita tu memiliki. Okay. Binatang dari kategori an'am, satu,
An'am kita cerita lah selalu, lembu, unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Okay. Cukup umur, iaitu umur saya sebut dulu 5, 2, 1. Ha? 5 untuk umur unta, 5 tahun. 2 lembu, kerbau dan kambing, dan 1 tahun untuk biri-biri. Dan bebas daripada kecacatan yang mengurangkan daging. Bebas daripada kecacatan yang mengurangkan daging ni, iaitu kecacatan berat yang serius. Kita bahagi dulu kecacatan ada 2. Satu hak boleh menyebabkan kurang daging. Hak satu lagi kecacatan ringan. Tak serius, macam telinga berlubang, tanduk patah. Hak tu tak apa. Jadi 3 ni lah. An'am cukup umur, tidak cacat. Adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi pada binatang yang hendak dikorbankan. Selain itu, disyaratkan juga binatang yang akan dikorbankan adalah milik orang yang hendak melakukan korban. Kena jadi hadiah. Oleh itu, binatang yang dicuri, dia curi binatang orang buat korban, tak sah lah. Dirampas. Curi ni ambil tak abang, rampas ambil berdepan. Dih, hang lembu banyak, aku ambil jagok. Dia kata, eh, tak nak, aku nak ambil jagok. Tu dia rampas. Dijumpai. Jumpai ni dia curi pun tak. Rampas pun tak. Lembu banyak ni, hak siapa ni? Ambil jagok apa korban? Tu jumpa. Dan apa sahaja cara pemilikan yang menyalahi hukum syarak adalah tidak sah dijadikan korban. Ni apa sahaja ni? Ni hak tambahan ni, contoh macam si abang apa? Macam kawan tu, pak dia lembu banyak, dia ambil sekok lembu pak dia. Pak dia tak bagi pun. Tu imam sebenarnya lembu tu, lembu ni siapa? Lembu pak saya. Siapa apa bukan saya. Saya minta lah ke pang. Allah, pak saya dengan saya bukan kira. Maka itu bukan milik dia. Itu bukan milik dia. Tak boleh buat korban. Kalau buat juga tak sah. Pemilikan binatang jenis lagu tu. Okay. Ada 3 cara memiliki binatang korban. 3 cara memiliki binatang korban. Cara yang pertama, bela atau ternak. Penternak binatang an'am yang menternak sendiri binatang tersebut, maka binatang itu adalah miliknya. Jika dia menyembelih binatang itu sebagai korban, maka korbannya adalah sah kerana binatang yang dikorbankan itu adalah miliknya. Okay. Orang tanya, ternak ambil mana? Ternak. Ibu hak saya tu, ibu dengan lemu lah, lemu, jantan lemu tina tu, hak yang lepas biak tu hadiah ternak. Hak yang orang induk dia tu ambil mana? Induk tu boleh jadi hadiah juga. Saya ataupun orang bagi ke dia, ataupun dia beli. Tapi hak beranak tu, beranak tu, dia belah tu, hak tu dia beli pun orang bagi dah. Dia dilahirkan oleh induk lemu atau kerbau tu. Jadi dia belah lah. Dia belah. Ini lemu atau apa? Lemu aku. Ambil mana? Aku belah. Aku belah. Yang belah tu hak apa? Hak aku. Ni dia main benda lah. Dia main benda mak pak dia. Mak pak dia hak apa? Hak aku. Jadi belah. Belah tu ternak menjadi hak milik yang sah. Kalau dia buat korban lemu belah sendiri, tak ada masalah. Hukumnya adalah sah. Yang kedua, cara memiliki dia. Pembelian. Binatang yang dibeli menjadi milik pembeli sama ada ia dibeli secara tunai atau hutang. Atau online. Ada orang beli lembu online. Ada. Ni dapat tak buat minggu ni buat ibadah. Okay. Pembelian binatang

boleh wakil kat orang. Macam kita duduk hari-hari duduk, duduk dalam rumah, kadang segan nak pergi kedai abang kat anak. Bagi duit kadang nak pergi kedai ni, beli beras, beli mak nak masak nasi ni, beli beras, beli minyak nyok, minyak kelapa, beli ikan, bagi duit 100. Budak tu beli, dia wakil kita lah. Ya? Beras, gula, kopi tu hari kita. Wakil kat orang. Dalam konteks binatang korban, begitulah. Boleh beli sendiri atau diwakilkan kepada orang untuk membelinya. Jika dikorbankan, maka sah korban tersebut. Pasal apa sah korban tu? Sebab pemilikan telah berlaku. Kita wakil kat orang, kita beli. Bagi memastikan korban adalah sah, maka binatang itu hendaklah dibeli sebelum disembelih. Jika akad jual beli berlaku selepas penyembelihan, maka korban itu tidak sah. Ni duk beringat tu ni sampai kering elok. Duk beringat tu orang dulu buat korban halusi tu. Belum apa nama sembelih, mai-mai kita angkat jual beli dulu. Itu contoh dia. Tapi janganlah buat lagu tu sangat, kadang-kadang angkat jual beli dia jadi double. Padahal beli lah. Macam mana saudara? Mudah kita buat ni ya. Kita join korban di masjid atau di surau atau tang-tang mana lah. Kita bagi duit kepada pengurusan korban. Ni saya serah duit RM900, saya wakilkan kepada jawatankuasa masjid untuk beli lembu bagi pihak saya. Tak tahu tu. Depa pun sama ada jawab atau tak jawab, depa pergi beli, bermakna beli ya tu. Bila jawatankuasa masjid pergi beli lembu, kita ada wakil beli lembu tu, hak kita. Kalau kita bagi RM900 itu, bermakna kita 7 orang berkongsi seekor lembu. Kita 7 orang tu pergi kepung lembu tu, abangkan lembu tu, hang ni hak kami, milik kita. Jadi bila masjid dah beli, masjid dah beli lembu tu, hak kita lah. Bila mai hari nak sembelih, tak payah duk beli sekali lagi. Ini buat kerja pelik. Dan mereka tolong beli lah, kita wakil. Tentu kita pun ni saya beli lah lembu. Beli kat apa? Beli kat Tuk Imam. Tuk Imam pun pergi beli kat pembekal lembu. Tak betul. Okay. Pastikan beli. Apabila telah dibeli, barulah sembelih lembu tu. Sama ada sembelih sendiri atau wakil kat orang sembelih. Persoalan dalam buku ni, jangan sembelih dulu baru beli. Kebarangkalian terjadi benda ni tidak mustahil kerana kealpaan, kecuaian dan mangut. Ghalid dan takmik berat. Jadi itu. Kerana kadang-kadang apa nama di antara pembeli dan penjual, dia saling percaya mempercayai. Boleh harap lembu mai turun lori, duit nak bagi pergi tu, angkat jual beli dah lagi. Lepas tu driver lori tu dia wakil kepada pembekal lembu. Dia tak dia kata mai angkat jual beli dulu. Dia tak apa lah, sembelih dulu lah. Dia tengok tempat buat korban tu dengan pulut tanah, ikan kering, cabai kering goreng semua lah. Tak apa lah, saya makan tu. Sekali kita angkat jual beli. Dia kata kata hang percaya lah, Allah nak pergi mana, dia kata tu. Dia balik, kalau tu tak apalah, kami sembelih tu. Semua apa nama hak orang buat korban pakai wakil semua lah. Silap tu bukan orang buat korban tu, silap tu pengurusan korban lah. Dia tak beli, dia pun wakil kat pengurusan korban untuk beli. Lepas tu habis sembelih semua 7 ekor, barulah setiap usaha masjid main kat jual beli. Kat jual beli dengan dereba lori tu yang jadi wakil pemakai lembu. Ni saya belilah lembu 7 ekor dengan harga sekian. Dereba lori, saya belilah. Kita ambil duit balik. Korban itu tidak sah. Pasal apa? Sebab pembelian berlaku selepas sembelih. Tu daging tu boleh makan tak? Daging tu boleh makan lah. Tak ada masalah lah. Pakat ambil balik. Dereba pun inilah daging korban tak jadi. Lebih kurang tu lah. Sedekah ke orang lah. Tapi tak dapat sedekah korban. Inilah daging korban tak jadi kerana Allah Ta'ala mampu. Sebab tu kena cermat, dia kena beli tu. Beli, saya, kalau kita beli seorang-seorang, kita wakil kat orang ke?

Beli sendiri. Okey, boleh, tak masalah. Kita WhatsApp. Sebab tu dia punya wakalah. Wakalah boleh secara berlafaz, boleh secara tulisan. Boleh secara tulisan. Tulisan tu tulis atas kertas. WhatsApp tu dia masuk kategori tulisan. Email pun kira tu tulisan. WhatsApp berlepas tu boleh berdepan, boleh tak tak berdepan. Tak berdepan tu macam hantar voicemail ataupun apa orang panggil apa? Video call. Boleh, tak masalah. Okay lah, pembelian. Itu cara yang kedua untuk memiliki binatang korban. Cara yang ketiga ialah pemberian. Binatang tertentu menjadi milik seseorang jika ia memperolehnya secara pemberian daripada orang lain atau pihak tertentu. Pemberian binatang boleh dilakukan sendiri oleh pemilik binatang atau melalui wakilnya. Pemilik binatang bagi sendiri ini contoh mudah. Dia binatang tu bukan mesti dia bagi seekor. Bagi setumpuk pun kira bagi. Macam ayah beli setumpuk. Lepas tu mai korban dia pergi anak hang ayah bagi hak tumpuk ayah tu kat hang. Ha. Ayah bagi hak tumpuk ayah tu kat hang. Hang pergi apa wakil kat apa nama Tik Iman semelih. Lepas tu hang niat korban. Itu mana dia bagi? Saya kira hang kena bagi seekor lah tak? Bagi tumpuk pun khabar bagi atau melalui wakilnya. Itu bagi sendiri wakilnya macam ni. Katalah orang tua ni dia beli setumpuk lembu dengan masjid. Lepas tu dia nak bagi kat orang sebenarnya. Dia nak bagi kat orang, ada dia nak bagi kat tu siap masjid. Tapi orang tua ni hari tu dia jadi senak perut nak pergi masjid tak boleh. Tak korban tu dia bangkat nak dia. Dia awam, ayah dah masuk beli dah lembu, dia tak masuk korban. Ayah beli dah sekong setumpuk lembu tu, wakil kat orang masjid beli. Dan ayah dah senang perut duk ulang pergi beli ayah ni. Hampir habang dekat apa Tok Siak, kata ayah bagi tumpuk ayah dekat dia. Lepas tu mana wakil lah, hampir habang lah, kata ayah bagi tumpuk tumpuk lembu ayah kat dia. Lepas tu suruh dia niat buat korban. Anak pun pergi habang lah Tok Siak tu, Tok Siak hak tumpuk ayah ni, ayah beri kat Tok Siak. Dia suruh main habang. Itu ayah wakil lah. Bukan mesti kita wakil. Saya menerima wakil daripada ayah saya. Oh, apa yang saya tak tahu. Boleh lah nak kata aku tu. Ni Tok Siak. Saya ni, ayah suruh main habang. Dia bagi tumpuk dia kat Tok Siak. Maka Tok Siak, buatlah korban. Itu wakil. Bagi boleh. Tak salah. Bagi memastikan korban adalah sah, maka pemberian binatang itu kepada penerima hendaklah dilakukan sebelum penyembelihan. Jika diberi selepas penyembelihan, maka korban yang dilakukan tak sah. Sama lah dengan beli tadi pun. Beli kena sebelum sembelih, bagi pun kena sebelum sembelih.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Anda bertemankan saya, Nora N. Hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan tugas sebentar tadi, Siti Z yang telah pun menemani anda dalam interaktif 12 hashtag rancak serata-rata. Dan untuk anda dalam segmen Relax 26 hashtag layan, kan kita nak relax je petang-petang ni, relax sambil buat kerja, kan buat kerja ni jangan tergopoh-gapah. Ada yang tak sihat ke hari ni? Kalau ada yang tak sihat tapi kena juga buat kerja, boleh, tapi jangan paksa diri, okay? Kalau betul-betul tak sihat sangat-sangat, berehat, tenangkan diri anda tu, fikir sihat je, jangan fikir sakit. Kalau fikir sakit nanti lagi bertambah sakit, jadi kena fikir sihat. InsyaAllah akan sihat cepat, okay? Baik, jom kita dengarkan hiburan untuk anda petang ini. Sambil-sambil tu juga kita akan kongsikan informasi-informasi yang terkini untuk anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: juga mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Iza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: kata Cik Iza berdasarkan tiga sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Nantikan sekejap lagi, kita nak sambung siar untuk Taklimat Krisis Bekalan Global petang ini. Kita ada siaran langsung, kita akan sambung siar dari Nasional FM. Dan seperti biasa, anda akan bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, iaitu Menteri Ekonomi, sebentar saja lagi. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan mendengarkan Kedah FM, tak kira di mana saja anda berada. Ada, kita sentiasa memberikan informasi yang terkini dan juga yang sahih hanya di RTM.

Kedah FM. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Rusia dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta, tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini, iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh, iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif, kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global, susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi, iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global, khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG, untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada 17 US dollar dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada US dollar 133.19 sen per ton metrik kepada 131 US dollar dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi, kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi, kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%, Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara, sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: dekat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.
1: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik. 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
3: Tak kira pagi, petang

terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik Muat Turun Sekarang dan boleh dengarkan di mana saja anda berada. Kita kasih panas dengan lagu raya, lagu Hari Raya daripada Aswad, kan yang menyanyikan lagu itu. Kalau minggu ni merupakan minggu

Untuk jam yang kedua ini, kan, info berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam negara dan juga di luar negara. Okey, untuk yang terkini di mana tiada lagi projek pembinaan kerajaan dihenti atau ditangguhkan meskipun katanya industri pembinaan berdepan dengan peningkatan kos akibat krisis berkelan global yang tercetus susulan daripada geopolitik di Asia Barat. Itu kata Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi. Dan katanya lagi, walaupun pemain industri ketika ini berdepan dengan kenaikan kos logistiknya, pengangkutannya dan juga bahan binaan, kerajaan masih lagi komited ya meneruskan semua projek yang diluluskan, termasuklah projek yang sudah pun menerima surat setuju terima ataupun SST. Katanya buat masa sekarang ni tiadalah lagi projek yang perlu dihentikan, dan kita katanya juga kerajaan memang tidak akan menghentikan lah mana-mana projek sebab industri pembinaan adalah pemacu pertumbuhan ekonomi negara kita. Itu dia kata Menteri Kerja Raya. Okey, itu perkongsian yang terkini lah yang enak kongsikan untuk anda. Tadi kita dah dengarkan taklimat krisis global, krisis berkelan global kan. Ini sedikitlah intipati yang kita nak berikan kepada anda. Dan nanti juga enak kongsikan landscape kos sara hidup. Untuk pendengar-pendengar Kedai FM petang ini, bukan kita nak cerita-cerita panjang, kita nak just kita tahu apa yang kerajaan sedang lakukan, apa tindakan kerajaan, atau dalam erti kata lain juga apa tindakan kita sebagai rakyat dan juga pengguna. Okey, baik, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, radio pilihan orang utara.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Relax. Do it now.
2: #Inaya.

Masih lagi mendengarkan Kedai Famous Harmony. Sudah pun 3.30 minit petang. Okey, masih lagi Andy sini menemani petang anda. Okey, yang nak hantarkan kiriman ucapan ataupun nak kongsikan aktiviti di tempat anda, di komuniti anda, boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedai FM. Okey, tadi saya nak kongsikan untuk anda, kos sara hidup di Malaysia ini untuk tahun 2026 ni, di mana landscape-nya mestilah berubah kan, takkanlah sama. Untuk 2026, di inflasi Malaysia bagi tahun 2026 direkodkan pada kadar 1.4%, dia lebih rendah berbanding 1.8% pada tahun 2024 ini, dan kenaikan harga masih lagi memberikan kesan kepada rakyat, terutamanya melibatkan makanan, pendidikan, perumahan dan juga perkhidmatan harian. Okey, kumpulan makanan dan juga minuman mencatatkan peningkatan sekitar 2.1% pada tahun 2025, dan juga untuk kawasan bandar mencatat tekanan kos sara hidup lebih tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar. Kira kita bersyukurlah kalau duduk di kawasan luar bandar tu, sebab kos dia taklah tinggi mana. Tapi bolehlah, kita jangan risau sebab rezeki Allah tu luas. Bila luas, cara kita nak dapatkan rezeki tu dengan cara kita lah, macam mana kita nak dapatkan rezeki tu. Dan untuk statistik kadar inflasi 1.4% yang saya kongsikan tadi, kenaikan dia 2.1%, kenaikan harga santan segar juga naik, naik untuk tahun 2025 ni 2025 tahun lepas 33.1%. Okey, untuk harga makanan sejak tahun 2020 lagi dia meningkat juga 17.5%. Itu dia ke kos, landscape kos hari hidup di Malaysia 2026, dan data rasmi yang terkini yang kita dapatkan untuk anda. Sumber ini dari Majlis Keselamatan Negara. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan kesan kos sara hidup ni terhadap rakyat Malaysia dan juga langkah kerajaan menangani kos sara hidup ini. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, semestinya mesra harmoni.

Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin sebelum malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, masih lagi dalam Relax 26 hashtag layan 3.47 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Okey, untuk petang ni ada amaran ribut petir, ramalan cuaca. Okey, dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Kedah, kawasan yang dijangkakan terlibat untuk ribut petir dan juga hujan lebat ni, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling. Itu dia amaran ribut petir untuk hari inilah, 19 Mei. Okey. Dan lagi yang saya nak kongsikan untuk anda tadi, ada kesan kos sara hidup terhadap rakyat. Okey, antaranya golongan B40 ni ya, menggunakan sekitar 30% pendapatan yang untuk membeli makanan. Dan isi rumah B40 dan M40 ni dilaporkan juga perlu bekerja lebih lama untuk menampung kos makanan harian. Harga untuk beberapa makanan popular seperti nasi lemak dan roti canai meningkat dengan ketara dalam tempoh lebih 10 tahun. Walaupun inflasi negara masih lagi terkawal, ya, rakyat masih merasai tekanan akibat peningkatan harga barangan asas. Jadi langkah kerajaan untuk menangani kos sara hidup yang terkesan terhadap rakyat ni, antaranya adalah memberikan sumbangan bantuan ataupun pelaksanaan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA ya, untuk B40, dan juga penyasaran subsidi bahan api untuk budi madani RON 95 dan juga budi madani diesel. Ada juga program menu rahmah ya. Okey, ini bagi membantu rakyat untuk mendapatkan makanan dengan harga yang lebih murah. RM5. Setahu kan RM5 lah menu rahmah ni harganya. Tapi kalau dekat Kedah ni, dia ada juga harga nasi ayam dengan harga RM4 ya. Portion dia besar. Portion dia besar. Ada kan, ada jumpa. Itu bukan rahmah je, dia terlebih rahmah. Kan. Okey, peningkatan kadar gaji minimum kepada 1,700 yang telah pun bermula pada tahun lepas, 2025. Jadi itulah antara pelaksanaan yang kerajaan tangani bagi kos sara hidup yang dihadapi oleh B40 dan juga M40 lah. Jadi kita dapat manfaatnya bersama-sama. Okey. Baik, jom kita dengarkan lagi lagu untuk anda petang ini. Lagu dari Payung Sakti. Kosong semuanya selepas ini, terus dengar Kedai FM.

0: Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Relax 26
0: #denayan.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, masih lagi menemani anda hingga jam 6 petang nanti. And di sini bersama-sama dengan anda. Terima kasihlah kan sebab bersama dengan Kedah FM, menjadikan Kedah FM ni radio nombor satu pilihan hampa, radio nombor satu pilihan orang utara. Jadinya anda menjadikan radio ini untuk apa? Untuk apa anda jadikan radio ini sebenarnya? Ada yang jadikan radio ini untuk dengar lagu, seronok-seronok kan, nak layan lagu-lagu. Ada juga yang jadikan radio ini adalah untuk mendapatkan info. Nak kongsikan sedikit info untuk anda mengenai pasport. Siapa ada pasport buku merah tu? Bukan buku merah yang pergi klinik ibu dan anak tu tau. Ni buku merah yang comel tu. Buku merah itu, buku ada yang panggil buku merah tapi sebenarnya buku pink. Beza ya warna dia. Aha. Okey, Malaysia pengeluar pasport terpantas di dunia. Betul. Ini bukan auta, ini adalah fakta. Okey. Nak kongsikan juga dari sekitar tahun 1960 hingga 1980, proses secara manual sepenuhnya ya pada ketika itu mengambil masa 2 ke 4 minggu. Kalau kita flashback balik sejarah buat buku pula pasport Malaysia ni. Okey, tahun 1990 pula ambil masa 7 ke 14 hari ya. Dan masa tu dah mulalah sistem lebih sistematik lah sikit berbanding manual tu. Dan tahun 98 hingga 2009 tempoh masanya 1 ke 3 hari. Antara negara yang terawal jugalah guna pasport untuk biometrik ni. Okay, guna cop jari lah kan, biometrik. Dan 1 Februari 2007, 1 jam je, di mana pejabat pasport wangsa maju yang bermula di sana menggunakan digitalisasi. Okay, digitalisasi selama 1 jam je dia punya proses untuk mengeluarkan pasport buku merah ni ya. Dan bermula juga pada 2009 hinggalah kini, masa 1 jam itu diperluaskan di seluruh negara. Sebelum ni hanya di pejabat pasport, pada tahun 2007 di pejabat pasport wangsa maju je yang gunakan yang keluarkan 1 jam. Masa jangka masa tu 1 jam dah siap dah pasport tu. Tapi start 2009 dah diperluaskan seluruh Malaysia. Maknanya kita ni berbanggalah ya, sebab kita pengeluar pasport terpantas di dunia. 1 jam dah boleh keluar, boleh ambil dah pasport. Berbanding negara Singapura 1 ke 7 hari bekerja tau nak siap pasport, lama sangat lah, kat seminggu lah juga kan. Kalau negara jiran lain, Thailand juga 2 ke 3 hari bekerja, kalau Indonesia 3 ke 5 hari bekerja. Itu negara-negara Asia lah yang bersama dengan kita kan. Lama juga tu. Kalau Filipina pula 6 ke 12 hari bekerja. Jadi kita berbangga lah, kita tak sampai 1 hari bekerja, 1 jam sahaja. Maknanya masa tahun 2009 sehinggalah yang hari ni 2026, kita punya masa dia 1 jam. Kita harus berbangga. Ini fakta ya. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM. Kejap lagi saya nak kongsikan waktu solat fardu asar untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini. Kita nak dengarkan lagu raya lah kejap ni. Jadi terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: 107.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 saiz.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dalam kota setara Kuampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: #Junayan.
1: Masih lagi mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu yang berada di tempat kerja. Tunggu lagi masa, kurang daripada 5 minit lagi nak balik, kan? Atau ada yang dah balik, yang datang 7.30. Kalau kaki tangan kerajaan, 7.30 balik pukul 4.30. Kalau datang pukul 8, balik pukul 5. Kena timing dia tu cukup-cukup lah. Terlebih tak apa. Terkurang tu yang tak boleh. Kan? Okey, baik. Untuk anda nantikan kejap lagi jam 5 petang, kita akan dengarkan berita utama 5 petang sambung siar dari Nasional FM. Sekejap saja lagi. Dan untuk jam yang seterusnya nanti, jam yang keempat, insyaAllah Anne akan bacakan ucapan yang dikirimkan oleh pendengar Kedai FM ni. Okay? Jadi, kejap je lagi kita akan baca ucapan yang hampa dah hantar ni. Okay? Dalam hidup kita kan, kadang-kadang kita rasa macam sesuatu yang hilang tu kita rasa lah ruginya. Sebenarnya kan, tak semua yang hilang tu rugi. Dan tak semua yang datang itu rezeki. Ingat ya, kadang-kadang Allah mengambil untuk mengganti dengan yang lebih baik. Bila ambil tu lah kita rasa macam sakitnya kan. Tapi bila kita sabar, reda, dapatlah satu nikmat yang Allah beri pada kita kan. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
4: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer Ajay dan juga DJ Iz pukul 10 malam ini hanya di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Dapat Cik Izzah berdasarkan itu saya sibuk.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Tak kira pagi, petang.

0: Okey, itu dia persembahan daripada Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Betul, tapi jangan bazirkan air mata anda kalau sekiranya anda tak dapat untuk memiliki orang yang anda cintai. Sebab kata-kata ni kan selalu kita dengar daripada kecil sampailah dah besar. Kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Jadi kalau cinta kita tak berbalas, janganlah ambil jalan pintas, jalan cepat dengan menyakiti, seperti yang berlaku, yang viral sekarang ni kan, sebab cinta tak berbalas, sebab cemburu, kan kita rasa macam dirasuk dan terus bertindak. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan yang boleh dikategorikan sebagai tak sihat dan merugikan diri kita. Bercinta ni normal sebab kita belum memiliki orang itu. Jadi kalau kiranya tidak dicintai, tak ada mengapa, kan? Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Jadi mungkin anggap itu bukan jodoh kita. Macam tu. Kita cuba positifkan. Cuba kita rasa tenang. Kalau kita rasa macam fikir yang kenapa ya, kenapa dia tak suka aku ya, kenapa dia macam ni sedangkan aku dah sayang dia. Kalau kita fikir-fikir benda tu, memang tak ada kesudahan. Tu yang bertindak di luar batasan tu. Jadi kita kena fikir-fikirkan. Tak guna kita menangis sangat-sangat kan. Okay, bukan itu yang enak berkatakan banyak, tapi enak cerita sikit ni ha, kan, mengenai dengan waspada hari ini, selamat esok. Kenapa? Untuk orang-orang Kedah ni, sebab sekarang ni dikatakan musim serangga semut Charlie. Saya pun biasa tak tahu nak semut ni, tapi kalau di saya di Perak tu memang jarang, bukan jarang, saya rasa tak pernah jumpa lagi semut Charlie ni. Tapi di Kedah ni dia memang ada musim dia dah mai. Jadi siapa dah rasa, memang rasa kesakitan bila kena semut Charlie ni. Jadi langkah yang berjaga-jaga, waspada hari ini untuk selamat esok, antaranya ya yang boleh Anne kongsikan, pakai pakaian yang lengan panjang dan juga seluar panjang. Ini khas untuk kalau orang-orang Kedah dah biasa dah dengan semut Charlie ni. Ni kalau orang yang baru saja duduk di negeri Kedah ni, dia tak tahu kenapa semut Charlie ni biasanya ada. Biasanya kalau kawasan sawah padi yang luas, yang banyak, dia memang ada. Itu macam saya berbual pagi tadi dengan kawan-kawan sekerja kan, yang cerita kawasan yang ada sawah padi memang ada banyak semut Charlie ni. Okey, jadi kepada anda kena periksa juga tilam ke, bantal ke, cadar ke sebelum nak tidur tu, kan. Dan pastikan kawasan rumah sentiasa bersih dan kering sebab dia suka tempat-tempat yang lembap ni. Dan kalau ada semburan, gunakanlah semburan ya, untuk menghalau serangan jika perlu. Sebab kalau kena memang sakit, dia akan naik. Saya tengok kan perkongsian ada yang setengah kena semut Charlie ni, walaupun dia nampak kecil-kecil, tapi macam api kalau kena kan. Jadi kenalah berwaspada. Kalau lepas kena tu, dia akan naik macam bintik-bintik putih macam tu. Kalau dah kena ke anda, jangan panik. Dan buang serangga ni dari kulit dengan lapik ataupun objek lain. Jangan terus pegang macam tu. Sebab dia tak menggigit tau, tapi di sekitar badannya tu macam ada racun. Okay, basuh kawasan kulit yang terkena terkena Charlie ni, basuh menggunakan air ataupun sabun. Tuam kawasan kulit yang terjejas dengan menggunakan tuala ataupun ais batu. Elakkan menyentuh ataupun memegang ataupun menggaru kawasan yang telah terkena semut Charlie ni. Dan kalaulah kesan daripada kena semut Charlie ni merebak, tak baik-baik, anda kena pergi ke klinik ataupun hospital jika sistem tu anda tak nampak lagi dia nak sembuh dalam tempoh yang lama lah. Jadi kena berwaspada ya. Takut nanti yang tak biasa kena, macam saya pun tak pernah tengok live kan, sebab sana jarang kan. Ni boleh tengok semut tu, tadi pergi toilet saya tengok ada semut tu. Okey, saya tahu kecil-kecil je dia, tapi berbisa. Okey, jadi terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni. Kejap lagi kita bacakan ucapan daripada pendengar Kedai FM. Radio Malaysia, Kedai FM.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer Ajay dan juga DJ Iz pukul 10 malam ini hanya di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Okay, masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Okay, sudah pun 5.38 minit petang. Okay, Amaran Ribu Petir lagi nak kongsikan untuk anda petang ini. Di kawasan yang terlibat di Kedah, seluruh kawasan di negeri Kedah ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat hingga jam 7 malam ini. Baik, untuk anda sentiasalah berhati-hati dan sentiasa bersiap siaga. Walaupun kita tak jangka kan tempat kita tu, tapi kalau kawasan anda tu kawasannya agak rendah, kena sentiasalah berwaspada. Baik, nak bacakan lagi kiriman ni ha. Ramai yang hantar ni, tapi tadi tak sempat nak baca kan. Tapi yang janji nak baca, kita bacalah. Mana boleh tak tepati janji kan. Kena janji tu kena ditepati. Okay, salam Nora N. Selamat bersiaran di petang Selasa. Cuaca mendung, duk rehat ni sambil layan ceroteh N. Tak jemu dengan suara dari Mak Titun Kampung Tuba. Terima kasih Mak Titun. Tak ada ke masak-masak? Wah, saja tanya je kan. Okey, teratai sepisik saat kamu melihat buah yang busuk di atas pohon, jangan dipetik. Biarkan saja ia jatuh sendiri. Begitu juga saat kamu bertemu dengan orang yang busuk hati, jangan dibalas. Kerana mereka pun akan jatuh sendiri dengan perbuatannya. Betul? Saya pernah pernah melalui lah situasi ini. Bukan saya lah. Semua orang pernah melalui situasi yang teratai sepisik katakan ni kan. Jadi kita tak payah balas, kita tengok je dari jauh kan. Tak ada masalah. Hidup ni dia macam roda kan, dia sentiasa berpusing. Tak ada masalah, kita tenang-tenang je kan. Okey, baik. Lagi ni ha, kiriman siapa ni dari pendengar Kedai FM ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora N. Kak Habsah dari Desa Kedah Naga Lirit katanya, selamat petang buat semua pendengar Kedah FM. Petang ni Kak Besah nak buat mi kuah tulang daging. Nak habak mai. Untuk makan petang ni bersama dengan keluarga dan juga jiran. Allahu Akbar. Tengok bersedekah sambil masak-masak kat rumah tu, jemput juga jiran kat Besah kita ni ha. Katanya terima kasih Nora N, Kedai FM tetap di hati, memang terbaik. Orang kata terliur saya mendengar mi kuah tulang daging ni. Mesti sedap kan. Kalau dapat hirup di hujan, waktu hujan-hujan macam ni kan. Okay, lagi ni siapa lagi yang hantar ni. Salam Kedai FM, maaf nak tanya ni ha, macam mana nak berhubung dengan rancangan Hampa Panggil Kami Pi? Bukan Hampa Panggil, Hampa Roger. Roger-Roger Kami Pi. Okey, boleh je telefon Kedai FM dan boleh bercakap dengan penerbit Roger Mai Kami Pi, DJ Su. InsyaAllah adalah syarat-syaratnya tu. Boleh berhubung dengan DJ Su selaku penerbitnya. Okey, Batum Surani Merbah Pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nora N. Selamat petang lah buat rakan-rakan pendengar Kedai FM. Katanya hari ini juga berpeluang lah nak WhatsApp Kedai FM ni. Sebab trip habis awal. Jadi dapatlah balik awal juga hari ni. Syukur Alhamdulillah kan. Seronoknya dapat balik awal. Sebenarnya dapat balik awal tu satu nikmat tau. Bukan apa, tak nak menghadap jam. Kalau jam ni sakit kepala. Okey, kita bacakan lagi. Salam Nora N, tak mau buat lawak hari ni. Hari ni Yus Fazli berpuitis sikit. Okey, saya nak bacakan puitisnya. Berilah manfaat kepada orang lain sebab hidup ini terlalu jauh pula. Pandai saya nak ubah ya. Terlalu laju seperti orang yang sedang dikejar anjing. Okey, hari demi hari berlalu tanpa menunggu siapa, dan akhirnya yang tinggal bukan siapa paling hebat tetapi siapa yang paling banyak memberi manfaat. Okey, harap Nora N harap bacalah, kalau tak sedih kita. Saya baca ni, jangan sedih ya. Jangan sedih, kita dah baca dah. Tak baik. Besok nak raya pula. Minggu depan nak raya. Kan? Kita di RTM dah start main lagu raya dah. Jangan sedih-sedih ya. Banyak tak korban tahun ni? Soalan klise sangat. Okey, baik. Adik kita yang bertanya pasal roja mai kami P ni boleh berhubung Kedai FM untuk maklumat lanjut. Okey, jom kita dengarkan kejap lagi. Kita ada Biz On Air. Kita nak ke mana? Nak memperkatakan tentang bisnes apa petang ni? Masih lagi dengan Kopok Lekok. Kopok Lekok. Kejap lagi jadi kepada anda. Terus setia mendengarkan Kedai FM semestinya untuk hampa je. Tak ada orang lain. Okey?

0: saya Nurul Anisha Zuani binti Osman, boleh panggil Wani. Leko dekat Pekan Gua Cepedak.
1: Sebelum mula bisnes ni, modal awal tu macam mana?
0: Modal awal tu, mula-mula tu kami modal sendirilah. Sendiri-sendiri. Lepas tu, lama-lama tu.
1: Banyak mana modal?
0: Banyak modal.

0: situasi perniagaan lah ni. Macam mana
1: situasi
0: dari dulu sampai ke hari ini, macam mana dia punya?
1: Dulu macam lahan juga lah kan, sebab orang nak kenal semua. Habis tu lama-lama tu kita join event semua tu, okey lah, macam adalah peningkatan sale semua. Jadi kami pun ada tambah-tambah juga. Sebenarnya ada buat pokok tebal je lah ni, ada pokok lain tak. Kami buat pelbagai kan jenis perniagaan tu, okey lah daripada dulu. Tapi lo ni agak ni sikit lah dengan orang kata ikut masalah ekonomi lah ni.

tu. Tapi taklah kenal. Tapi ada buat jugalah. Adik duk buat. Dia orang muda sikit kan. Duk buat. Macam tu lah. Ada juga.

Rabiah. Lagu ini sebenarnya kalau anda amati, lirik-lirik dia memang dalam. Dia bukan cerita pasal kita rasa macam Rabiah nama kan, tapi dia agak Islamik sebenarnya kalau anda ayati lirik baik-baik kata dalam lirik lagu ni. Okey, nak bacakan lagi ucapan yang terakhir ini, kiriman daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas. And kampung Sungai Jagung dibanjiri hujan lebat. Mai minum petang kopi tarik dengan pengak nyo. Apa tu pengak nyo? Pengak. Pengak nyo. Asyik baik DJ Is datang membantu saya. Pengak nyo ni macam lepek, macam lempeng lah. Lempeng daripada Kak Putri Belakis. Terima kasih. Ya, betul lah, kena lempeng nyo ni. Kalau petang-petang ni memang sedap. Sedap bak hang. Okey, lagi ni kiriman daripada siapa ni. Assalamualaikum. Selamat petang selamat petang Selasa. Nak ucapkan apa khabar Nora M petang ni. Katanya mailah hampa terus dengar lagu-lagu dari kedai FM ni. Kalau kat Perak FM katanya DJ Eli dan juga DJ Epoi. Kalau kat sini tadi DJ City Z dan saya. Saya pun nak tamat dah tugasan saya ni. Okey, katanya ucapkan terima kasih juga kerana menghiburkan kami. Daripada Bahari Ghazali, Ipoh, Perak. Okey, Nora N, cuti raya haji ni banyak ke? Alhamdulillah, syukur. Dapatlah saya balik ke kampung. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menghantarkan ucapan pada petang ini. Dan seperti biasalah, untuk petang Rabu ni, 6 petang sampailah 12 malam nanti, anda akan bersama dengan DJ Is yang akan menemani anda dalam Santai 6.12. Jadi anda terus dengar Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon undur diri, saya nak tutup kedai dah. Dan saya juga nak ucapkan kepada anda selamat hari raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan hadapan. Dan kita akan bersama-sama menyambut hari raya Aidiladha. Jadikan hari raya ini penuh makna untuk kita. Jadi kalau anda ni belajarlah melepaskan ya. Bukan tanda kalah, tetapi tanda hati kita ni dah matang. Kita jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum. Kalau ada salah silap, mohon kemaafan.

0: Anissa yang Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikanlah jiwa.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Lebih dekat, lebih padu. Hidupkan hari anda. Radio Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa waktu ni bersama saya DJ Is Iskandar Kadi bersama anda waktu ni. Apa khabar semua pendengar setia kedai FM di mana jua hampa berada. Terima kasih melekat bersama kami sejak jam 6 pagi sampai ke saat ini. Okey. Dan untuk Tia Nora juga terima kasih bersama anda tadi dalam Relax 6 hashtag layan untuk edisi hari ini. 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 19 Mei 2026 hari Selasa. Okey, dan nak bagi tahu nak habang pi di mana daripada saya rasa pada semalam kot kan, di mana hujan membasahi boleh kata Seronai Kedah, dan malam ni pun masih lagi ada hujan di perkara Kedah kan, seronok sejuk sangat kan. Okey, apapun pastinya kita doakan semoga hujan turun ni hujan bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah, amin. Okey, dan tutup juga di mana untuk apa semua, kalau yang mungkin berada di rumah-rumah yang berkaitan dengan pantai, pesisir pantai, rumah yang kawasan rendah dekat dengan sungai, haruslah hampa dapatkan info yang terkini daripada APM ataupun daripada Met Malaysia untuk memastikan keadaan selamat dan juga rancang dibenda pada waktu ini. Kerana waktu ini cuaca dah kembali hujan, okey, waktu ini kita panah lilit dari dah hujan. Apapun masih lagi ada kawasan yang dilanda betul itu air pasang besar di sekitar Mabuk dan Kuala Muda, okey, dan sepantai lah tengok kata dia berpost di apa ni sekitar Pandanggang pun sama juga kan, so hati-hati lah gitu. Alright, dan untuk semua kita akan bersama hingga pukul 2 tengah malam. Banyak info-info yang kena saya dikongsi bersama hampa, juga lagu syok-syok, okey. Dan malam ni kita ada Muzik Express, lagu-lagu irama Malaysia, okey, dan semua satu jam, okey, Muzik Express. Lepas tu kita kembali dalam segmen KAKL, dan malam ni kita akan menari komposer Ajay yang telah disediakan oleh DJot DJot pada DJP Dot DJot pun boleh kan, kita apa sambung terus DJot Ascendini. Okey, dapat tu terus bersama lagu Melangkulik sampai 12 tengah malam. Okey, ada semua setiap biasa. Untuk itu jangan lupa untuk hantar masalah dedikasi ucapan anda ke ruangan WhatsApp dan juga info-info yang saya, okey, tak saya jangan hantar main itu dia. Alright, dan juga saya temani dengan rakan seluruh bilik kawalan siaran. Kita ada petani bersama dengan Fahmi dan juga Hadi Kadir. Dan di Rasa Harapan, kita ada bersama dengan Nasrin dan juga Reza Raza. Okey, dah semua. Jom, sebentar. Sekali lagi nak beritahu kepada anda, jangan lupa setiap pukul 15, kita ikuti Koridor Sakinah. Dan petang ni iaitu bahagian pertama pemilikan binatang korban disampaikan yang berbahagia, iaitu Datuk Syafasul Haji Omar. Korban dekat ni. Kan, apapun kita kongsi juga nanti antara yang mungkin tentang ibadah korban ni. Alright, jom layan bersama DJ Is sampai 2 tengah malam untuk hari ni. Setiap 12 layan dan sempoi
1: santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kuliah kita tentang korban ni, ada satu soalan. Soalan dia bunyi ni, satu orang pesta korban telah bagi duit korban dan telah berniat untuk melakukan korban sunat. Sebelum tiba hari korban, dia jalan. Tahu jalan? Dia mati. Okey. Soalan dia, hukum ibadat korban tersebut, adakah perlu diteruskan? Wang korban adakah perlu dipulangkan kepada waris atau bagaimana? Jawapannya, korban ni dilakukan oleh orang hidup. Benar, dilakukan oleh orang hidup. Orang mati dia tak boleh buat korban. Dia tak boleh buat korban. Tapi orang hidup boleh buat korban kat dia kalau dia wasiat. Itu cerita dia. Okay. Orang yang telah bagi duit untuk beli lembu tadi ni, dia bagi duit kepada pengurusan korban. Contohnya dia kata, saya wakil pada pengurusan korban untuk beli lembu. Contoh itulah. Lepas itu, dia duduk tunggu hari nak buat korban. Tiba-tiba tak dan sampai korban, dia mati. Dia mati. Maka ada dua tiga jawapan lah. Yang pertama, kalau duit dia bagi untuk beli lembu tu, lembu belum lagi dibeli. Lembu belum lagi dibeli. Maka duit dia tu dipulangkan kepada warisnya. Dia jadi pusaka. Dipulangkan. Lepas tu, ni siapa salah kalau masjid buat korban? Jangan kata tak boleh. Dia bagilah. Ni korang satu ni. Tak boleh. Jadi, katalah dia join satu tumpuk. Tiba-tiba dia mati sebelum tiba hari korban. Lemu tak beli lagi. Maka pihak masjid atau pihak yang menguruskan korban, keluarkan nama korang tu. Duit yang dia bagi tu, kembalikan kepada ahli keluarga dia, waris dia. Dan untuk melengkapkan kembali tumpuk jadi tujuh tu, cari orang lain peserta korban yang lain. Tu kalau belum dibeli. Kalau belum dibeli. Kalau korban itu telah lemu itu telah dibeli, dia beli, tiba-tiba dia mati, maka tak bolehlah dia telah jadi milik kawan tu. Telah dia beli, maka tak bolehlah waris pergi minta balik duit. Tak bolehlah sebab

di apa nama milik si mati tadi. Hantu pada hari nak buat korban tu, salah seorang waris tu wakil lah kepada tukang meleh-meleh lah. Lepas tu satu tumbuk tu lepas ambil balik lagi sama-sama lepas lah anak beranak lebih kurang tu apa nama ada yang korban. Tetapi satu lagi, kalau sebelum dia mati dia bagi semua dia ni, ayah bagi dah duit ke pengurusan korban ni? Kalau ayah tak dan ayah mati, hampa teruskan korban ni, itu dia jadi wasiat, maka waris teruskan sajalah laksana korban dan si mati tu dapat pahala. Dapat apa? Pahala. Itu jawapan dah. Baik, kita masuk tajuk pemilikan binatang korban. Maksud pemilikan binatang korban ni, binatang tu kena bagi jadi hak kita. Kena bagi jadi hak kita tu memiliki. Okay. Binatang dari kategori an'am. Satu, an'am kita cerita lah selalu. Unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Okay. Cukup umur, iaitu umur saya sebut dulu 5, 2, 1. 5 untuk umur unta, 5 tahun. 2 lembu, kerbau dan kambing, dan 1 tahun untuk biri-biri. Dan bebas daripada kecacatan yang mengurangkan daging. Bebas daripada kecacatan yang mengurangkan daging ni, iaitu kecacatan berat yang serius. Kita bahagi dulu kecacatan ada 2. Satu hak boleh menyebabkan kurang daging. Hak satu lagi kecacatan ringan, tak serius, macam telinga berlubang, tanduk patah. Hak tu tak apa. Jadi 3 ni lah. An'am cukup umur, tidak cacat. Adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi pada binatang yang hendak dikorbankan. Selain itu, disyaratkan juga binatang yang akan dikorbankan adalah milik orang yang hendak melakukan korban. Kena jadi hadiah. Oleh itu, binatang yang dicuri binatang orang buat korban, tak sah lah. Dirampas. Curi ni ambil tak abang, rampas ambil berdepan. Eh, hang lembu banyak, aku ambil jagok. Dia kata, eh, tak nak, aku nak ambil jagok. Tu dia rampas. Dijumpai ni dia curi pun tak. Rampas pun tak. Lembu banyak ni, hak siapa ni? Ambil jagok apa korban? Tu jumpa. Dan apa sahaja cara pemilikan yang menyalahi hukum syarak adalah tidak sah dijadikan korban. Ni apa sahaja ni? Ni hak tambahan ni, contoh macam si abang apa? Macam kawan tu, pak dia lembu banyak, dia ambil sekok lembu pak dia. Pak dia tak bagi pun. Tu imam sebenarnya lembu tu, lembu ni siapa? Lembu pak saya. Siapa bukan saya? Yang minta lah ke pang. Allah, pak saya dengan saya bukan kira. Maka itu bukan milik dia. Itu bukan milik dia. Tak boleh buat korban. Kalau buat juga tak sah. Pemilikan binatang jenis lagu tu. Okay. Ada 3 cara memiliki binatang korban. 3 cara memiliki binatang korban. Cara yang pertama, bela atau ternak. Penternak binatang an'am yang menternak sendiri binatang tersebut, maka binatang itu adalah miliknya. Jika dia menyembelih binatang itu sebagai korban, maka korbannya adalah sah kerana binatang yang dikorbankan itu adalah miliknya. Okay. Orang tanya, ternak ambil mana? Ternak. Ibu hak saya tu, ibu dengan lemu lah, lemu, jantan lemu tina tu, hak yang lepas biak tu, hadiah ternak. Hak yang orang induk dia tu ambil mana? Induk tu boleh jadi hadiah juga. Ataupun orang bagi ke dia. Ataupun dia beli. Tapi hak beranak tu, dia belah tu. Hak tu, dia beli pun orang bagi dah. Dia dilahirkan oleh induk lemu atau kerbau tu. Jadi dia belah lah. Dia belah. Ni lemu ada apa? Lemu aku. Ambil mana? Aku belah. Yang belah tu, hak apa? Hak aku.
Ni dia mai benda lah, dia mai benda mak pak dia. Mak pak dia hak apa? Hak aku. Ha, jadi bela. Bela ternak menjadi hak milik yang sah. Ha, kalau dia buat korban lemu bela sendiri, tak ada masalah. Ha, hukumnya adalah sah. Yang kedua, cara memiliki dia. Pembelian. Pembelian. Binatang yang dibeli menjadi milik pembeli sama ada ia dibeli secara tunai atau hutang. Ha, atau online. Ada orang beli lembu online. Ada. Ha, ni lepas tak berminggul ni buat ibadah. Okay. Pembelian binatang boleh dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada seseorang untuk membelinya. Bukan binatang lah, apa pun boleh wakilkan orang. Macam kita duduk hari-hari duduk duduk dalam rumah, kadang segan nak pergi kedai abang ke anak. Bagi duit kadang nak pergi kedai ni. Beli beras. Beli mak nak masak nasi ni. Beli beras, beli minyak nyok. Minyak kelapa. Beli ikan, bagi duit 100. Budak tu beli. Dia wakil kita lah. Beras, gula, kopi tu hak kita. Wakil kat orang. Dalam konteks binatang korban, begitulah. Boleh beli sendiri atau diwakilkan kepada orang untuk membelinya. Jika dikorbankan, maka sah korban tersebut. Pasal apa sah korban tu? Sebab pemilikan telah berlaku. Kita wakilkan orang, kita beli. Bagi memastikan korban adalah sah, maka binatang itu hendaklah dibeli sebelum disembelih. Jika akad jual beli berlaku selepas penyembelihan, maka korban itu tidak sah. Ni duk beringat tetetor ni sampai kering elok. Duk beringat tetetor ni orang dulu buat korban halusi tu. Belum apa nama sembelih. Main-main kita angkat jual beli dulu. Itu contoh dia. Tapi janganlah buat lagu tu sangat. Kadang-kadang angkat jual beli dia jadi double. Padahal belilah. Jangan contoh. Mudah kita buat ni lah. Kita join korban di masjid atau di surau atau tang-tang mana lah. Kita bagi duit kepada pengurusan korban. Ni saya serah duit RM900. Saya wakilkan kepada jawatankuasa masjid untuk beli lembu. Bagi pihak saya. Tak tahu tu. Mereka pun sama ada jawab atau tak jawab. Mereka pergi beli, bermakna beli lah tu. Okay. Bila jawatankuasa masjid pergi beli lembu, kita ada wakil beli, lembu tu hak kita. Kalau kita bagi RM900 itu, bermakna kita 7 orang berkongsi seekor lembu. Kita 7 orang tu pergi kepung lembu tu, abang kat lembu tu. Hang ni hak kami. Milik kita. Jadi, bila masjid dah beli, lembu tu hak kita lah. Bila mai hari nak sembelih, tak payahlah duk beli sekali lagi. Ini buat kerja pelik. Dah mereka tolong belilah, kita wakil. Okay. Tentu kita pun, ni saya beli ilmu. Beli kat apa? Beli kat Tuk Imam. Tuk Imam pun pergi beli kat pembekal ilmu. Tak betul. Okay. Pastikan beli. Apabila telah dibeli, barulah sembelih ilmu tu. Sama ada sembelih sendiri atau wakil kat orang sembelih. Persoalan dalam buku ni, jangan sembelih dulu baru beli. Kebarangkalian terjadi benda ni tidak mustahil kerana kealpaan, kecuaian dan mangut ralit dan takmik berat. Jadi tu kerana kadang-kadang apa nama di antara pembeli dan penjual dia saling percaya mempercayai, boleh harap lemu mai turun lori duit nak bagi-bagi tu angkat jual beli dah lagi. Lepas tu driver lori, driver lori tu dia wakil kepada pembekal lemu. Dia tak, dia kata main kat jual beli, jual beli dulu. Dia tak apa lah, sembelih dulu lah. Dia tengok tempat buat korban tu dengan pulut tanah, ikan kering, cabai kering, goreng semua lah. Tak apa lah, saya makan tu. Sekejap kita angkat jual beli. Dia kata kata, ham percaya lah, Allah nak pergi mana, dia kata tu. Dia kata, kalau tu tak apa lah, kami sembelih tu. Semua, apa nama, hak orang buat korban pakai wakil semua lah. Silap tu bukan orang buat korban tu. Silap tu pengurusan korban lah. Dia tak beli.
Depa okey kat kat pengurusan korban untuk beli. Lepas tu habis meleh semua 7 ekor barulah setiap usaha masjid main kad jual beli. Kad jual beli dengan derba lori tu yang jadi wakil pemakai lembu. Ni saya belilah lembu 7 ekor dengan harga sekian. Derba lori saya belilah, kita ambil duit balik. Korban itu tidak sah. Pasal apa? Sebab pembelian berlaku selepas sembelih. Tu daging tu boleh makan tak? Daging tu boleh makan lah, tak ada masalah lah. Pakat ambil oleh dia apa pun. Inilah daging korban tak jadi. Lebih kurang tu lah. Sedekah ke orang lah, tapi tak dapat sedekah korban. Inilah daging korban tak jadi kerana Allah Ta'ala mempui. Sebab tu kena cermat, dia kena beli tu. Beli, saya, kalau kita beli seorang-seorang, kita wakil kat orang ke beli sendiri? Wakil lah. Boleh, tak masalah. Kita WhatsApp. Sebab tu dia panggil wakalah. Wakalah boleh secara berlafaz, boleh secara tulisan. Boleh secara tulisan. Tulisan tu tulis atas kertas. WhatsApp tu dia masuk kategori tulisan. Email pun kira tu tulisan. WhatsApp berlepas tu boleh berdepan, boleh tak tak berdepan. Tak berdepan tu macam hantar voicemail ataupun apa orang panggil apa? Video call. Boleh, tak masalah. Okey lah, pembelian. Itu cara yang kedua untuk memiliki binatang korban. Cara yang ketiga ialah pemberian. Binatang tertentu menjadi milik seseorang jika ia memperolehnya secara pemberian daripada orang lain atau pihak tertentu. Pemberian binatang boleh dilakukan sendiri oleh pemilik binatang atau melalui wakilnya. Pemilik binatang bagi sendiri ini contoh mudah. Dia binatang tu bukan mesti dia bagi seekor. Bagi setumpuk pun kira bagi. Macam ayah beli setumpuk. Lepas tu mai korban dia pergi anak hang, ayah bagi hak tumpuk ayah tu kat hang. Ha. Ayah bagi hak tumpuk ayah tu kat hang. Hang pin apa wakil kat apa nama Tik Iman sembelih. Itu hang niat korban. Itu mana dia bagi? Saya kira paham kena bagi seekor pula tak? Bagi tumpuk pun khabar bagi. Atau melalui wakilnya. Itu bagi sendiri. Wakilnya macam ni. Katalah. Orang tua ni dia beli setumpuk. Beli setumpuk lembu tu dengan masjid. Lepas tu dia nak bagi kat orang sebenarnya. Dia nak bagi kat orang. Ada dia nak bagi kat Tok Siap masjid. Tapi orang tua ni hari tu dia jadi senak perut nak pergi masjid tak boleh. Tak korban tu. Dia bangkat nak dia. Awang, ayah dah masuk beli dah lembu, dia tak masuk korban. Ayah beli dah seekor setumpuk lembu tu. Wakil kat orang masjid beli. Dan ayah senang perut duk ulang pergi beli ayah ni. Hampir habang dekat apa Tok Siak, kata ayah bagi tumpuk ayah dekat dia. Itu mana wakil lah. Hampir habang lah, kata ayah bagi tumpuk tumpuk lembu ayah kat dia. Lepas tu suruh dia niat buat korban. Anak pun pergi habang lah Tok Siak tu, Tok Siak. Hak tumpuk ayah ni ayah beri kat Tok Siak, dia suruh main habang. Itu ayah wakil lah, bukan mesti kita wakil. Saya menerima wakil daripada ayah saya, apa panjang cerita tu. Boleh lah nak kata aku tu. Ni Tok Siak, saya ni ayah suruh main habang, dia bagi tumpuk dia kat Tok Siak, maka Tok Siak buatlah korban. Tu wakil bagi, boleh, tak ada masalah. Bagi memastikan korban adalah sah, maka pemberian binatang itu kepada penerima hendaklah dilakukan sebelum penyembelihan. Jika diberi selepas penyembelihan, maka korban yang dilakukan tak sah. Sama lah dengan beli tadi pun. Beli kena sebelum sembelih. Bagi pun kena sebelum sembelih.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Raudah Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus, terima kasih DJ East waktu ni hingga ke rancangan di Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa.
0: Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, kami pih akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM. Okey, dan pastinya ramai juga tak sabar untuk bawa anak-anak kan untuk menyaksikan iaitu ibadah korban yang akan berlangsung minggu depan, tak lama dah. Okey, ada juga endok kita menyentuh cuti dan sebagainya. Antara dan kongsi jugalah antaranya ialah di mana hukum daging korban bergantung pada jenis korban. Okey, korban sunat, peserta korban dan keluarganya dihalalkan sunat memakan sedikit daging tersebut. Selebihnya wajib sedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada sahabat ataupun jiran. Korban nazar, peserta haram makan walau sedikit kesemua daging, wajib sedekahkan terus kepada fakir miskin. Upah dan jual, daging korban haram dijual dan tidak boleh dijadikan upah kepada penyembelih atau pelapar. Ini sebenarnya terjadi ya. Tidak disaksikan geng-geng lapar, geng korban. Bukan semua lah kan. Mungkin yang tak mengaji tak tahu. Sebab kita boleh beritahu mereka kan di mana benda ni tak boleh ambil sebagai upah kecuali minta izin daripada tuan yang buat korban tu. Dan tu ada juga yang buat lari siap-siap ekor lidah lah apa semua kan. Benda ni kena tanya lah tutup guru semua kan. Betul tak betul buat lagu tu? Okey, tak mengaji tak tahu, kata tak mengaji ceroy. Dan juga untuk daging korban bagi bukan Islam, daging korban sunat boleh diberikan kepada orang bukan Islam sebagai hadiah, namun tidak boleh diberikan kepada mereka jika ia adalah daging korban nazar. Pembagian yang diafdal adalah bersedekah sebagai besar atau kesemuanya dan hanya mengambil sedikit saja untuk mendapatkan keberkatan. Itu terbaik, ok. Ambil sekedua-kedua, yang lain tu bagi sedekah ke orang. Itu yang terbaik, insyaAllah. Semoga korban anda menjadi korban terbaik pada tahun ini. Itu dia. Alright, dan seterusnya saya nantikan juga akhir-akhir WhatsApp berdana semua. Saya kita teruskan lagi dengan solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Waktu ini bersantai bersama saya DJ Is, Layan dan Sam Boy.
3: Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: يسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا
1: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah Kota Setarwang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak untuk dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: dalam panel sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, Kami P akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roja je kami. Roja mai, Kami P.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
4: Santin untuk belah hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM layan dan
5: santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.
6: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, santai 12 hashtag damaikan jiwa. Okay, waktu ni bagi ada semua yang mungkin ada aktiviti nak pi, orang tak apa, khususnya orang lelaki lah kan, yang nak pi mungkin memancing, menyendak sotong. Sotong ni akan menurut orang di pantai timur ni, katanya sampai bulan 7 dengan cuaca yang tak menentu ni, kita harapkan anda kena betul-betul dapatkan info di mana cuaca dan keadaan laut yang mungkin selamat untuk perahu kecil. Bolehlah hampa pi kan aktiviti lain lah, macam mungkin nak pergi ke tempat rekreasi dalam hutan semua tu, tempat peranginan kan, nak mandi tu hati-hati. Kan tu kita nampak macam cuaca baik kan, tapi bila kita dah mandi tu, kalau nampak bila rasa angin sejuk, nampak langit dah hitam tu, baik kita bangun segera. Kalau dah pergi lah kan,

0: Lebih kita elak sekarang daripada takut nanti kalau orang tambah mai kepala ayak. So bahaya nah. So hati-hati kan kita buat tiba-tiba lain kot. Mandi di kolam renang lah. Kolam renang banyak di Lestang ni. Kan di Sungai Tani dah di tempat-tempat kata ada. Di antaranya di sebelah stadium tu kan. Kolam renang apa orang tapa dia punya saiz tu Olimpik tak ada masalah. Untuk dewasa ada, untuk budak-budak pun ada. Yang penting situ semua complete. Tempat mandi ada, surau ada, semua segala. InsyaAllah. Walaupun kita nak kita semua dalam keadaan yang selamat lah, itu yang terbaik. Alright, dan untuk anda, jangan lupa sekali lagi hantar mesej barang kiriman WhatsApp, rungan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Kedai FM Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer Ajay dan juga DJ Iz pukul 10 malam ini hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terhadap Rabang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat. Get some time.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan Perjemahan Menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota Perjemahan Menteri kepada rakan-rakan Perjemahan Menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat Perjemahan Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami. Cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam panas sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mike, kami pi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak skuap Kedah FM My tempat anda pula? Roja je kami. Roja My, kami pi. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis hidup dengan mata yang tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

terkasih pula dengan si nyonya. Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta c-

keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

0: Okey, assalamualaikum, selamat malam. Kembali kita dalam segmen KKL bersama komposer Ajay pada minggu ini yang terbitkan oleh DJ P. Chen Dini ataupun Fidos S. Mokhtar untuk ni Selasa 10 malam bersama saya DJ Is. Okey, dan malam ini kisah aku kalau ragu sekali lagi bersama dengan komposer Ajay di mana terdama sebenarnya Muhammad Faizal bin Mas atau lebih dari sebagai Ajay, lahir di Masjid Johor 14 Mac 1975, umur 51 tahun sekarang, merupakan seorang penyanyi, pemuzik, pengubah lagu dan penerbit album yang cukup popular di Malaysia. Beliau mula mengembikkan diri dalam bidang muzik sejak tahun 1991 sebagai pemain keyboard kemudian Aziz untuk 4 album pertama mereka. Selepas keluar daripada Aziz pada tahun 1998, Ajay kemudiannya membina kerjaya sebagai penyanyi duet terkenal bersama isterinya pada ketika itu dengan gelaran Ajay dan Nurul. Sepanjang kerennya sebagai penyanyi dan komposer, beliau pernah menangi anugerah penyanyi lelaki popular pada tahun 2002. Beliau pun hanya tampil dengan satu single solo berjudul Bisikan Asmara pada tahun tersebut. Selain itu, beliau juga pernah menangi anugerah lagu terbaik sepanjang kali di anugerah industri muzik. Okey, terus bersama kami dalam KAKL Kisah Aku Kau dan Lagu.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Okay, KKL bersama komposer Azai pada minggu ini. Alright, Kibran Prabadi, komposer Ajay. Ajay pernah berkahwin dengan penyanyi Nur Huda Abdul Wahab atau Nurul yang berasal dari Pulau Pinang pada tahun 1996 dan dikurniakan seorang anak perempuan bernama Ayu Nazirah, lahir pada tahun 1998. Mereka kemudiannya menjadi pasangan duet terkenal menerusi 4 buah album iaitu Satis Jiwa pada tahun 2000, Ajay dan Nurul 2002, Series Jalan 2004 dan Serasi Bersama 2006. Namun begitu, perkenalan ini berakhir dengan perceraian pada tahun 2006 akibat masalah rumah tangga. Setelah 3 tahun menduda, Ajay kemudiannya berkahwin dengan pengurus artis bernama Norliza Ilyas atau Liza yang juga berasal dari Pulau Pinang pada tahun 2009. Dan dikurniakan seorang anak perempuan bernama Danisha yang lahir pada tahun 2010. Perkahwinan kedua Ajay bernama Liza bersama Liza kekal bertahan sehingga kini. Tuh bersama kami dalam KAKL Kisah Aku, Kau dan Lagu.
1: Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, kami pi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM, mai tempat anda pula? Roja je kami. Roja mai, kami pi.

Turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Kisah Aku Kau Dah Lagu kembali minggu ini bersama komposer Ajai dan teruskan dengan populariti dua Ajai dan juga Nurul di mana selepas kejayaan lagu Aku Cinta Aku Rindu yang terbitkan pada tahun 1998 untuk album solo isterinya ketika itu, Ajai bereksperimentasi dengan lagu duet kedua berjudul Satukan Kita Berdua dan ternyata sambutan positif terhadap dengan mereka menyuntik idea yang bergabung dalam sebuah album studio. Maka pada tahun 2000 lahirlah album solo pasangan ini berjudul Sehati Sejiwa. Album ini mendapat sambutan hebat dengan tiga buah single mengusai carta muzik iaitu lagu Sehati Sejiwa, Maafkan Aku dan juga Bila Kau Tiada. Album ini mendapat sentuhan komposer seperti Anang dan Aidy Alfian. Di samping itu, Ajai turut menyelitkan single solo sebagai penyanyi karier nyanyiannya itu menerusi lagu Bisikan Asmara 2001 dan saluran lagu Dewa 19 yang berjudul Aku Milikmu yang 2022. Populariti Ajai sebagai penyanyi solo terbukti bila meraih trofi penyanyi lelaki popular ABPPH di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2002 menewaskan Anwar Zain dan Datuk Jamal Abdillah. Wah, hebat kan Ajai? Okey, terus bersama kami ke Kedai FM, Kisah Aku Kau Dah Lagu, KAKL.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kisah aku korang lagu minggu ni bersama dengan komposer Ajay. Di mana Ajay mula menciptakan nama sebagai komposer apabila karya ciptaannya dinyanyikan oleh penyanyi Ram dalam album Semua Orang Tahu 1997. Sejak itu beliau mula mencipta lagu untuk artis-artis bernama besar seperti Salim, Datuk Sheila Majid, Datuk Chris Ranti juga Datuk Siti Nohaliza. Bersama Datuk Siti, Ajay terlibat bersama 3 buah album iaitu Panca Warna, Safa dan juga Emas 2003, di mana gandingan ini berjaya menghasilkan hits unggul seperti Kau Kekasihku dan Percayalah. Ajay berkenaan pun diingati kerana terlibat dalam usaha menjenamakan semula 2 penyanyi berbakat iaitu Dayang Faizah dan Ning Baizura. Bersama Dayang, Ajay menerbitkan album dalam dan lagu berjudul Seadanya Masih Ada Cinta yang menjadi fenomena pada tahun 2001 sekaligus menunjukkan nama Ajay ke peringkat yang lebih tinggi. Ajay juga menghasilkan 2 buah hit utama iaitu album Comeback Ning yang berjudul Selagi Ada Cinta pada 2003 bersama 2 penyanyi ini membawakan hasil apabila Ajay menerima anugerah lagu terbaik AIM buat kali kedua dan ketiga pada tahun 2002 dan juga 2004. Ajay bertanggungjawab mempopularkan 2 penyanyi soul iaitu Deja Moss dan Sarah Rasudin. Album debut Sarah yang terbitkan beliau pada tahun 2002 telah memenangi 3 anugerah utama di AIM. Baik, itu saja yang boleh dapat kongsikan untuk KKL bersama komposer Ajay terbitan Fido S. Mokhtar bagi pendengar Kedai FM. Jumpa lagi minggu depan dalam Kisah Aku, Kau dan Lagu. Bye.
1: Ikuti Kisah Aku, Kau dan Lagu KKL bersama komposer Ajay dan juga DJ Is pukul 10 malam ini hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: panas sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mike, kami pergi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nama semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Santai dan rubah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apa pun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar RM2-3 lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
2: Sedar, santai, tempoh. Inilah Kedai FM.

Fresh-nya Taza 89. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: #DamaikanJiwa.
1: #Santai12 #DamaikanJiwa telah pun sampai ke pojoknya anda bersama kami Kedai FM dan siapa pun akan menamatkan dalam 15 minit pada sekarang. Terima kasih bagi hampa semua yang melekat bersama kami sejak jam 6 pagi tadi, dan esok kembali akan bersama rakan sugas bersama Su dan Najmi pagi esok, dan untuk lepas 12 nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bersama rakan daripada Game Rohan tu National FM. Dan terima kasih juga kepada rakan kita di bilik kawalan siaran bersama saya pada malam ni, Fahmi dan juga Adik Kadi, dan juga di Basar Napan Pembantu Keselamatan bersama dengan Nasrin dan juga Rizal Razak. Dan untuk semua, ingat apa-apa pun nawa itu biar betul, yang moga ada keberkatan, mulakan bismillah, suri dengan alhamdulillah. Dan saya DJ Is, untuk anda semua jaga diri, alright, dan hati-hati dan dapatkan info cuaca pada setiap hari bersama kami juga di Facebook rasmi Kedai Kedai FM juga Map Malaysia. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk nasional game Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Jadi kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng Burhan tu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng Burhan tu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng Burhan tu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng Burhan tu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah SWT, InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhan tu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 Mei pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah. Ha,
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata.

Khalifah dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Dan dapat tidur sekejap. Pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi tu nak kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Bekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Manakala Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap tadi selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Kasih horn untuk Abang Manis. Pon-pon-pon. Okey. Saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua. Terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

main dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidurlah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Yang masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri, Ita Chot dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Ambar Jiji, Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Biri, Sarawak, PKA Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondo, Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Dengan rakan-rakan ramai di sana, eh. Napi Saril, Jali, Johan Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan, hadir dari Kulim, Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani, Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pam Pam Pam, Sekomban Mari katanya. Luncur GBH mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrin Ganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Musing, Johor Rian, Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johasmizi Abdullah dari Pucung. Dia katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah, Princess Sue, Norazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH online lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Dan sebenarnya sih membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Al Sion yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Summit Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Burhan tu. Ada Manja, ada Fatiha Saharbudin, kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun dari Pasir Putih. Kita ada Mursyidin juga hadir, Remy 78, pam-pam-pam, mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika, siapa lagi Junaidah, Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut idea dah kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid, kita ada Fiza Syazwina,
Salam dari Keluang katanya. Okey, jom beribu dengan lagu ini. Nak bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadirkan.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haran. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilka Sukun. Semuanya bergoyang ya. Seronok nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan. Baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insya-Allah ya, kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insya-Allah. Pengurusi Jatuan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan Dato' Dr. Izani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya yang melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul Eliana, Zai, ada Iswani 87, Puteri Lilin, Syah 83, Suzana Ahmad, Zubaida Ida, Siti Hajar, Adim GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tahu. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edizam Rosli, Are You Sleeping? Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Zua Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil,
dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

kumpulan band dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji, hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihat kan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azri Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Naka Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Pabamon AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Syikin, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap. Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Jenia Vanisa, Adam Malik, Syafi Irsyad, Rosi Cik Rosi Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Tetap.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu. Dah terimbau kenangan dah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan, mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerajaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak Maluri, Pan Pan Pan. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga Diana Zulaika. Dia kata, semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah. Pada dar Abang Lori, brother-brother bas yang menopokkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat, mudah-mudahan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Joey, kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan, teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang, bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy 85 katanya umur 15 tahun, lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Hita Rozaya, Amantan, JS Julai, Nurma Dayana, Kak Mas, Syari 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nura, Fida, Ina Ina, Fitri, Yusuf Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mi, Miana, Suliza Liza, ada Atraman, ada Azna, Abi Hashim, Rohatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, di Jalan Tet Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Aga Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kena erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, meresih lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air Airline dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Dunak Lim Zai Alif. 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan? Atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Izzah, Mala Ajit, Mac Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mac Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rin Nohara, Cik Ayu Chomel. Ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan. Bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perdua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perdua Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perdua Rawang. Dan dikabarkan di Perdua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Johari Selamat. Allahyarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 4:01 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi sama berpuasa untuk anda. Sama berpuasa semua. Dan terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu kalau kita lihat kan bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan, membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Buruh Hantu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izzam, Laikilah Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya Ain Nur Aini, ada Majidah Nolida 24, Asfah Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa, Siti Khalijah, Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, menerusi lagu dari filem Dil Hai Tu Mohara, Dil La Galia.

Seribu tahun takkan mungkin nenangan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, yelah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Dan kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka, bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita dengan kebahagiaannya sekali, kan. Baik, kalau kita lihatkan ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang? Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berdurusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan. Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan. Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih TPTP like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kebodohan tu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtag yang terentut cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Duhai.

Kopi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Kumpulan Stres dengan Taman Nastagona menutup tirai untuk menangis tepi pucuk katil. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Renung jauh. Tu kenapa? Ada yang bangun rasa macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, game berhantu kan? Segmen nombor satu pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan pula 4.51 minit pagi. Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor juga 5.43. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi. Johor Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Alustar Kedah 5.49 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri Yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Saja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah je. Saja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Saja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat. Puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang menghadirkan diri. Ramai yang dah baru bangun. Faizal Tok Din, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okay, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya J.S. Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini. Kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah. Sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan gemburuhan tu.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah sabirin. Insyaallah minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya sembah malaikat iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama

Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas, apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja berjabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar, itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat berjabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim, mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah, buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim, dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah. Tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita. Ni kita, ada Nabi Ibrahim lain lah. Sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi. Dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih, tuan-tuan, ni memang syaitan. Syaitan yang menyuruh, menyembelih orang ni, menyembelih orang ni. Yang berlaku sembelih orang-orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah tak dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah, sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Mu ni, hak ni ni, letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak, di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf, dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah dia ni, Yahuda ni bagus, tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan mereka.

ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bom. Ikan Matra dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hili Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Kian Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi sama berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang. Kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah. Tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini akhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bersua lagi untuk pada waktu ini di National FM sentiasa di hati. Bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri dan juga Sonic menemani anda bermula pada pukul 6 pagi sehinggalah pada pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini sudah pun kita berada di hari Rabu 20 Mei 2026, 5 bulan 20 hari sudah pun kita berada di tahun 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada Abang Manis yang sudah pun menemani anda seawal jam pukul 12 malam tadi sampai pada pukul 6 pagi untuk GBH 12 hingga 6 pagi. Dan seperti biasa untuk muslimin dan muslimat, untuk waktu ini yang pertamanya saya nak kongsikan info solat untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam, Putrajaya dan juga di kawasan iaitu di sekitar Seremban Negeri Sembilan serta Ipoh Perak. Hari ini maksudnya waktu solat pada subuh iaitu pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Manakala waktu terbit matahari, waktu syuruk 7.01 minit pagi untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Bandaraya Melaka serta di Shah Alam Selangor dan juga di sekitar kawasan Alustar Kedah. Selamat menaikkan solat pada subuh. Untuk muslimin dan muslimat, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesejahteraan kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Doakan jugalah untuk sahabat kita yang ketika ini kita sedia maklum menjadi tahanan tentera rejim Zionis iaitu Israel. Bagi sahabat kita yang menyertai semut flotila, dikabarkan ada beberapa rakyat negara kita telah pun ditahan oleh tentera rejim Zionis negara haram tersebut, yang mana kita sudah maklum program bantuan semut flotila yang terus berlayar ke Gaza untuk memberikan bantuan kepada seluruh penduduk di Palestin. Dan doakan juga untuk seluruh rakyat Palestin terus diberikan kekuatan yang sekuat-kuatnya untuk meneruskan kehidupan mereka menghalangi dugaan sebegini. Dan seperti biasa ada banyak perkongsian yang kami kongsikan bersama dengan anda. Seketika nanti kita akan live di Facebook. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu dan kita kembali semula selepas ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini masih lagi bersama dengan gandingan dua suara ini.
1: Dan anda akan bersama dengan Sumi pagi ini. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama lagi untuk gandingan Selasa dan juga Rabu.
0: Ya, jadi Su, sebenarnya kan dalam hidup kita ni, Su, kita jangan sesekali takut untuk nak berubah. Okay. Mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang baik, namun sesuatu yang lebih baik akan datang sebagai gantinya. So,
1: kita bersama dengan kami berdua, insyaAllah sampai 10 pagi nanti.

0: Sif. 6-10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga sentiasa dalam keadaan yang Allah redha dan sentiasa dalam keadaan yang bahagia dan ceria. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, hari ini kita akan berbincang tentang satu bahaya, bahaya besar, kerana bahaya ini akan mengakibatkan bukan sahaja seorang dua orang yang akan terasa dengan bahaya ini, malah satu dunia akan terancam dengan bahaya fitnah. Maka kita lihat apakah yang Nabi tegaskan tentang fitnah ini daripada Abu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah. Subhanallah, takut kita mendengarkan satu ancaman ataupun satu peringatan ini yang mana bahaya fitnah ini sangat besar. Kerana itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama menjaga diri dan hati kita, menjaga lidah dan anggota kita supaya kita terhindar daripada melakukan dosa fitnah. Antaranya pertama, yang pertama, periksa berita sebelum sebar. Kerana apa? Kita takut apa yang kita dapat dan kita sebar itu adalah berita yang salah dan akhirnya menjadikan ianya fitnah. Dan yang kedua, persekitaran bersama orang-orang yang soleh. Duduklah dengan orang yang soleh, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Kerana apa? Suasana yang baik, suasana yang soleh akan mendidik kita menjadi orang yang baik dan akhirnya kita akan menjauhi dosa-dosa, antaranya melakukan fitnah. Dan kerana itulah tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita amalkan doa supaya doa apabila kita takut menjadi orang yang zalim dan takut menzalimi orang lain, antaranya bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'an, Allahu a'azzu mimma akhaf, wa ahzaru a'uzu billahi allazi la ilaha illa huwa mumsiku samawati sab' ayyaka'na alal aldi illa bi'iznih min syarri abdika fulanin wa junudih. Antara maksudnya apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Allah maha besar, Allah maha perkasa daripada apa-apa yang aku takutkan dan apa yang aku bimbangkan. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dengan doa-doa yang baik-baik, kita dapat lindungi diri kita daripada bahaya, bahaya melakukan dosa, antaranya dosa fitnah. Dan tuan-tuan, puan-puan, kita sama-sama elak, kita hindarkan daripada melakukan dosa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, #penyiarancakim.

0: sesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.
1: Adib Nam 9.2 bersama dengan Sumi pagi ini.
2: Ingatkan pukul 6 opening orang lain, 6.30 orang lain pula. Belok Izu.
1: Betul lah Sumi. Selasa dan juga Rabu.
2: Yes. Okay, insyaAllah untuk pagi ini, macam Su cakap tadi, pastinya kita sampai ke pukul 10 je Su. Itu yang pasti.
1: Itu yang pastinya.
2: Yang sahih.
1: Ya, dan yang kita tak ada lah kalut-kalut pagi ni, semuanya berjalan dengan lancar. Sebab minggu depan dah nak cuti dah macam ni.
2: Ya.
1: Nak cuti raya.
2: Cuti raya. Maksud boleh main lagu raya dah kan Su?
1: Boleh dah. Tunggulah nanti takkan play lagu-lagu raya kan. Okeylah pagi-pagi macam ni kan. Dan you nak tahu tak dalam benda-benda yang boleh membuatkan mood-mood kau wanita bad mood lah pagi-pagi ni.
2: Apa dia?
1: Katanya salah satu daripada tudung.
2: Tudung?
1: Tudung tak jadi.
2: Okey. Takkan nak salahkan orang lagi. Tak salah kamu sendiri.
1: Salah kau lagi juga.
2: Sebab?
1: Sebab belikan kami tudung yang tak berkualiti. Lepas tu satu lagi yang menjadi misteri untuk kawan wanita kan Najmi.
2: Okay.
1: Adalah beg tangan kami.
2: Beg tangan?
1: Walaupun sekecil mana pun. Kita cari kunci rumah ke, cari apa dah.
2: Jumpa.
1: Tak jumpa. Heran. Mesti. Tapi kalau kami dompet suami-suami kami jumpa. Senang nak jumpa.
2: Ini masalah.
1: Dan ini suami takkan perasan.
2: Penyakit yang sukar dicari ganti.
1: Okey. Okey. Lepas lagi kita berita semasa. Terus layan.
2: Kedah FM, Mesra Harmoni.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Aktif Fanas Blog Hashtag Rancak Berpisah Sudah Pun Sampai ke Mana Su?
1: Semasa.
0: Manual per manual lah Su . Okey, baik, Najmi dulu yang kongsikan.
1: Boleh.
0: Pengendali Manchester City Pep Guardiola dilaporkan bakal meninggalkan kelab itu hujung minggu ini sekaligus menamatkan era gemilang selama sedekad bersama dengan kelab berkenaan. Setakat ini City belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berkenaan spekulasi itu. Namun, Guardiola sudah memenangi 6 gelaran Liga Perdana Inggeris dan 1 trofi Liga Juara bersama City selain keseluruhan 20 trofi sejak tiba di England pada tahun 2016. Jadi, sebenarnya memanglah banyak juga kejayaan-kejayaan yang dilakar bersama dengan kelab Manchester City. Namun, apa-apa kita tunggu pengumuman rasmi daripada kelab berkenaan, Zoe.
1: Okey. Berita seterusnya yang boleh sukongsikan iaitu pemandu e-hailing dijerut dipukul 4 remaja.
0: Allah.
1: Tidak mampu bayar tambang. Seorang pemandu e-hailing wanita cedera selepas dijerut dan dipukul 4 remaja termasuk 2 remaja perempuan yang didakwa tidak mempunyai wang untuk membayar tambang dalam kejadian di Kuala Sungai Baru di Alor Gajah. Dah lah, mereka tak mampu nak tak ada duit nak bayar tambang. Mereka buat pula dekat pemandu e-hailing ni. Kejadian tu pukul 12.30 tengah malam. Mangsa berusia 41 tahun mengambil lebam dan bengkak pada beberapa bahagian badan selain kesan jerutan di leher selepas diserang suspek. Dan berdasarkan laporan dibuat, mangsa mengambil ke semua suspek menerusi tempahan dan di kawasan Bukit Rambat untuk dihantar ke Pekan Kuala Sungai Baru. Dan suspek terdiri daripada remaja lagi, 2 remaja lelaki usia 15 hingga 17 tahun serta 2 remaja perempuan berusia 14 tahun. Ya Allah, dah lah tak ada tambang buat macam tu pula. Lepas tu bayang kalau Najmi oi, umur 15, 17, 14, 12 tengah malam buat apa ni?
0: Memang itulah
1: Mengundang
0: betul lah. Okey, seterusnya, ha, ini satu berita yang kalau saya baca tajuk dia terkejut juga saya.
1: Apa siapa?
0: Monyet lemas dalam selok dalam.
1: Oh, memang lemas lah.
0: Tajuk dah cukup dahsyat.
1: Dia tak jumpa jalan keluar
0: tau. Tak jumpa jalan keluar. Okey, 2 individu ditahan pihak berkuasa kerana menyembunyikan 3 ekor monyet hidup di dalam seluar dalam untuk diselundup ke Republik Dominika sebenarnya. Di mana helai itu terbongkar di lapangan terbang antarabangsa Rafael Nunes di Cartagena, Colombia apabila pihak berkuasa menahan seorang wanita berusia 27 tahun dan lelaki berumur 26 tahun yang merupakan warga tempatan.
1: Menggunakan monyet ni.
0: 3 ekor so dia simpan dalam slot dalam dia.
1: Lemahlah
0: kawan tu.
1: Jadi jangan buat macam tu dah. Okey, trafik di Guam Musang dijangka sesak sepanjang ataupun sempena cuti panjang Aidiladha. Kesesakan trafik luar biasa dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di Guam Musang yang merupakan antara pintu masuk utama ke Kelantan susulan peningkatan jumlah kenderaan sempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Raya Aidiladha bermula 22 Mei ini. Jadi kongsikan layar dengan pertambahan kenderaan dari Pantai Barat termasuk dari Pahang dan Johor juga dijangka menyebabkan aliran trafik di laluan utama di daerah itu perlahan. Dan itulah dia, ramai yang ambil peluang nak balik cuti raya, cuti sekolah. So perhati-hatilah sepanjang musim perayaan ni.
0: Ya, sebab banyak nanti kenderaan-kenderaan yang akan kita tengok penuh dekat atas jalan raya tu. Jadi hati-hati memandu, hati-hati menunggang motosikal juga.
1: Okey,
0: jadi jangan ke mana-mana Su.
1: Terus bersama dengan Sumi Aktif 610
0: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Ajib 10 bersama dengan Sumi pagi ini.
2: Ya, seperti biasa Su, kalau kata kita lepas daripada kita ikuti utama 7 pagi Su,
1: ya, terus kita nak belajar bahasa Sarawak hari ini dalam Belajar Bahasa Sarawak
2: Nang Antam.
1: Hari ini kita nak belajar bahasa Sarawak apa pula?
2: Ha, hari ini simple sahaja ataupun ayat yang selalu digunakan pakai untuk macam kita nak minta diri dulu. Macam bila kita selesai jumpa orang ataupun masa kita dah nak meninggalkan tempat tu.
1: Ya.
2: Maksudnya kita akan cakap macam ni tau Su. Kamek, mupok, dolok.
1: Mupok.
2: M-U-P-O-K.
1: Kamek, mupok. Kamek, mupok dulu.
2: Dolok.
1: Dolok. Kamek, mupok. Mupok dulu.
2: Kamek, mupok dolok.
1: Kami mupok dulu.
2: Ataupun kalau kata slang yang betul, kami mupok dulu.
1: Kami mupok dulu.
2: Maksudnya apa tadi Su?
1: Saya nak balik dulu.
2: Saya minta diri dulu.
1: Saya minta diri dulu.
2: Lebih kurang macam tu lah.
1: Macam
2: okay?
1: Su mapek, Su mupok dulu. Su mupok dulu ah. Su mupok dulu ah. Salah juga.
2: Dolo.
1: Su mupok dulu ah.
2: Apa ah? tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan kena ingat. Kami tu saya mupok dulu.
1: Kami mupok dulu.
2: Dah. Bergulung lidah tu.
1: Bergulung. Minggu depan juga akan gulungkan lagi gigi dah saya.
2: Mesti punya.
1: Dia akan bagi ayat yang susah dalam Belajar Bahasa Sarawak
2: Nang Antam.

0: seada. Terbaik di utara.
1: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
2: Kedah FM.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah FM.

0: Dah pun 7.30 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Sumi pagi ni.
1: Ya, salah satunya kita nak ikuti cuaca hari ini.
0: Ya, kita nak bersama dengan pegawai dari Los Tawel Najmiah ini. Nak bersama dengan siapa?
1: Kita nak bersama dengan Cik Idham Husin yang sudah berada di talian. Assalamualaikum Cik Idham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar Cik Idham? Sihatkah?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Dengar suara ni macam dah sarapan lah. Ke belum?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi pun dah bertenaga. Apa pun, silakan Cik Dam untuk perkembangan cuaca hari ini, silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ So dan DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang dan senja ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan laut bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bobot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga aktiviti sukan laut. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus menaikkan Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian cuaca daripada Cik Idham kita. Okey, dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini, mungkin ada kawasan yang tengah hujan ataupun yang baru saja lepas hujan. Jadi sudah pastinya permukaan jalan raya licin. Okey, jadi kepada anda yang tengah memandu, hati-hati memandu. Sebab apa? Sebab hujan-hujan ni kan bahaya kalau bawa kereta. Jom kita nak bersama dengan Azlan, letak writer Jangan Kianati Aku.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana masih lagi memilih 97.5 sebagai teman pagi anda.
3: Ya, dah selesai kita dengar keadaan cuaca tadi. Tentulah lepas kita tengok cuaca, kita nak tahu fakta-fakta menarik tentang haiwan.
2: Kita bersama dengan doktor haiwan kita. Yeah. Tak lain tak bukan. Profesor Su, silakan.
3: Najmi, kalau bab senyum memang tak dapat dinafikan. Najmi memang selalu senyum lah. Okay. Kan? Jadi kita nak suruh orang suruh senyum pun kena ada contohnya.
2: Ada contoh?
3: Okay. Kalau anda susah sangat senyum, okay, anda kena tengok haiwan ni yang bernama quokka.
2: Quokka?
3: Sebab bila anda tengok muka dia, memang nampak macam dia tengah senyum lebar.
2: Walaupun dia tengah sakit gigi.
3: Sakit gigi. Dia gigi dia ada satu batang tu. Jadi dia tak ada masalah sangat sakit gigi dah. Jadi dia dikatakan haiwan paling gembira di dunia.
2: Wow.
3: Kalau dekat Australia, haiwan tentulah
2: ambil popular. Overseas boy, you know.
3: Tapi kangaroo, beruang koala popular lah kan. Tapi jangan dilupakan dengan quokka ni.
2: Bukan podcast eh?
3: Bukan.
2: Quokka.
3: Sebab dia kata haiwan ni,
2: okay,
3: dia mulutnya seolah-olah sedang mengukir senyuman.
2: Wow.
3: Sebenarnya dia bukannya pandai senyum pun, tapi bentuk mulut dia tu memang begitu. Dan kalau dia pertengah nafas laju-laju, dia akan buka mulut dengan luas, lepas tu nampak macam dia pertengah tersenyum. Comel lah. Dan dia punya badan dia padat, colour pun colour kangaroo, panjang dia sekitar 40 hingga 54 cm.
2: Dia macam kangaroo lah.
3: Dia, sebab dia pun melompat juga.
2: Okay.
3: Toin-toin. Dia kelabu coklat pendek, kasak-kasak dia punya ni. Telinga dia bulat, hidung hitam.
2: Okay. Quokka.
3: Quokka. So jadi ciri-ciri dia sikit lah. Dia cerita kan. Sebab
2: sekejap
3: boleh cari tau. Q-U-O-K-K-A. Anda tengok, anda buka-buka mesti anda senyum kok.
2: Q-U-O?
3: Q-O-K-K-A.
2: K-K-A. Quokka. Quokka.
3: Quokka.
2: Suriani. Sama orang suruh.
3: Seperti, okay, dia ni macam kangaroo.
2: Okay.
3: Dia lompat-lompat. Dia pun guna tangan juga. Okay, dia makan apa? Dia makan daging kan? Dia makan agak-agak, dia makan apa?
2: Ayam gepuk.
3: No, nasib lah. Kalau tidak, nanti jualan akan ada persaingan lah.
2: Ada persaingan.
3: Sebab manusia makan, dia pun makan. Dia ni makan, tentunya dia makan daun-daun.
2: Itu
3: dah makanan-makanan dia. Tapi dia boleh hidup berbulan-bulan tanpa ayam.
2: Okay. So bayangkan, dia makan daun pun dia dah boleh senyum macam tu. Apatah lagi kalau ayam gepuk tu. Saya ingat lagi lebar senyuman
3: lagi
2: dia tu.
3: Lagi lebar sebab dia tak try lagi. Jadi itulah, anda boleh senyumlah seperti quokka.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Yeah. Ini masanya. Artis 6

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Khairul Najmi Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seramai 28 penduduk daripada 16 keluarga masih terjejas dan ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Pial Merbuk susulan kejadian air pasang besar yang melanda Kampung Huma Tanjung Dawai sejak Sabtu lalu. Kejadian tersebut turut diburuk